tajuk-tajuk berita utama pagi ini. TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan. Hubstem Perkasa Pendidikan Luar Bandar. Selamat pagi, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah.

0: Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar Layan Menyegarkan pagi ini. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir, iaitu pusingan ketiga untuk segmen Rentak Segar. Hai semua, hai kamurang, selamat pagi. Saya Atika, rakan penyampai kamurang, telah pun menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini, sedikit info ingin saya kongsikan buat pendengar di luar sana, iaitu berkenaan dengan 4 individu di reman selama 7 hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah kira-kira RM900,000 berkaitan urusan jual-beli tanah di Sabah. Dan kesemua suspek terdiri daripada seorang bekas pegawai adat, 2 broker tanah dan seorang pencawat awam. Perintah reman sehingga 27 Ogos ini dikeluarkan Magistrate Flavian Edward Henry selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Keningau pagi tadi. Menurut sumber, kesemua suspek lelaki berusia lingkungan 30 hingga 60-an ditahan antara pukul 4 petang hingga 8 malam semalam kemarin ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Keningau. Siasatan awal mendapati mereka disyaki bersubahat melakukan perbuatan berkenaan pada tahun 2025. Bekas pegawai adat dan penjawat awam terbabit dipercayai menerima rasuah daripada 2 broker tanah sebagai balasan membantu melancarkan urusan jual-beli tanah yang dikendalikan oleh kedua-dua broker berkenaan. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati tanah yang terlibat merupakan milik individu lain dan tidak pernah ditawarkan untuk dijual. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra, ketika diumumi mengesahkan penahanan tersebut. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 17 dan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam segmen diary sana sini bersama dengan rakan penyampai kita, semestinya daripada Sandakan FM, Tawar FM dan juga Sabah FM. Tapi untuk pagi ini, sebentar nanti kita akan bersama dalam segmen rancangan Mutiara Jemaat Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman di 94.7 MHz sekarang.
2: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio

0: Malaysia, Kelina FM. Mutiara Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya berdoa dengan doa ini. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Mengapa? Karena kita adalah insan yang lemah. Ilmu cuma sekerat, kudrat kita itu terhad. Mana mungkin kita dapat mengharungi kehidupan yang begitu mencabar? Ini hanya bersandarkan kekuatan diri sendiri. Justru dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita serahkan dan pasrahkanlah hati serta diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita hanya penerima, tetapi kita bukan pemberi. Yang memberi ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan apa yang diberikannya untuk kita adalah baik-baik belaka. Namun akal kita tidak akan mampu mengetahui rahsia di sebalik yang pahit, pedih dan sakit. Mahunya yang manis-manis sahaja. Apatah lagi nafsu. Ia akan memberontak apabila terjadi sesuatu yang berlawanan dengan kehendak tabi'i. Apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah stres, marah dan sedih di dalam diri kita. Tetapi itu biasa. Hal itu sentiasa berlaku dalam kehidupan. Yang luar biasanya adalah apabila kita memilih untuk berkelahi dengan takdir. Kita tidak menerima akan warna-warni kehidupan seadanya. Kita tidak berdamai dengan takdir, sebaliknya memilih untuk memberontak, mempersoalkan dan melawannya. Persoalan kenapa, mengapa sering menghantui jiwa. Bayangkan kita sedang berjalan di tepi pantai sewaktu matahari mula terbenam. Warna di kaki langit menjadi jingga, oren dan kuning keemasan. Kita melihat dan menikmatinya sahaja. Kita tidak berkata, sewajarnya ditambah warna kuning, dikurangkan warna jingga dan sebagainya. Tidak. Kita tidak berkata seperti itu. Sebaliknya kita memilih untuk bersahabat dengan alam dan menikmati lukisan alam seadanya. Hasilnya kita akan tenang. Kita menikmati alam seperti seadanya. Akur kepada pencipta senja. Ironinya, sikap kita tidak begitu apabila berdepan dengan lukisan takdir pada kanvas kehidupan kita. Sedangkan lukisan alam dan lukisan takdir itu sama-sama datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memilih untuk berkrisis dengan ketentuan Allah dan tidak mahu menerima semua itu dengan seadanya? Maka berusahalah dengan segala upaya yang dikurniakan Allah. Tidak salah, malah kita dituntut untuk mencorakkan kehidupan sendiri dengan panduan yang betul serta kekuatan yang dibekalkan oleh Allah jua. Namun setelah berusaha dan bersusah payah semaksimumnya, letakkanlah segalanya di pinggiran. Jangan sekali-kali bersandarkan kepada diri semata. Namun kita bertawakal, bersangka baik dan berdoa serta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti hasilnya, katakan pada diri, aku harap yang baik, Allah akan memberi yang baik. Jika yang diharapkan berlaku, syukur alhamdulillah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka dan tidak disangka, maka bersabarlah kita. Belum tentu itu satu keburukan. Seringkali keberkatan, kebaikan dan kejayaan dibungkus oleh takdir dengan kepahitan, kerugian dan kegagalan. Seringkali kita gagal melihat hakikat ini ketika ia sedang berlaku. Namun, apabila sedikit masa berlalu, barulah kita sedar rupa-rupanya Allah takdirkan kita berundur ke belakang untuk mengambil lajak bagi melonjak lebih tinggi dan lebih jauh ke hadapan daripada sebelumnya. Inilah hakikat hidup yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita akan terus berbaik sangka kepada Allah. Dia akan mengubat, melapang dan memberikan kemenangan di sebalik setiap takdirnya. Ya, kita tidak akan tahu segalanya kerana ilmu sekelumit cuma. Namun apabila Allah yang Maha Penyayang telah memilih kita, maka yakinlah kasih sayangnya sentiasa mendahului akan kemurkaannya. Yang pahit itu akan menjadi ubat, yang pedih itu akan menjadi penawar. Jika itulah suara hati kita, mana mungkin kita gelisah, resah dan stres yang berketerlaluan. Yakinlah, kita ini hamba Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Wallahu a'lam. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, pembantu Hal Ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan pengislaman Chahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di Sanakan FM, Tau FM dan juga Keningau FM untuk perkembangan terkini sepanjang hari dan juga hujung minggu nanti dalam Diari Sana Sini.
1: Betul. Jadi pagi ni kita amat-amat bertuah.
0: Bertuah.
1: Okay. Yalah, sebab kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di talian.
0: Talian.
1: Pada waktu ini, secara langsung dari Tau FM, kita ada Wan J. Hai Wan J.
2: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengar sudah kan?
0: Ya,
2: dengar.
0: Kami amat bertuah kerana amat wajah bertuah ada hari ini.
1: Betul. Dan juga rezeki kita di hari Jumaat kena bersama Atika di Keningau FM.
0: Betul.
1: Ya, Atika.
3: Wow. Hai semua. Wah, ceria lain macam lah Rafiq dan Edwin betul, pagi ini.
0: Dan juga bertambah-tambah rezeki kita di Jumaat yang mulia ini, kita bersama Masnan di Sanakan FM.
4: Untuk itu saya doakan semua bertambah rezeki hari ini dan selamanya.
1: Amin. Itulah bangan kalau menunggu-nunggu hari gaji ini, jadi kita mengharapkan ada rezeki masuk.
2: Oh, patutlah.
4: Jangan juga kasih ketara, bah.
1: Celapat nih gaji. Okeylah. Baik, kita bermula dari sana sini bersama dengan Masnan di Sanakan. Silakan Masnan.
4: Baik, ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan hari ini. Jadi hari ini hari ke 13, hari ke 13 ke 14 kemarin Merdeka Jalur Gemilang akan singgah di Telupit dan rombongan dijangka tiba pada pukul 9 pagi di Dewan Majlis Daerah Telupit di Tamu Desa, okey. Dan sempena itu juga akan diadakan program Hari Kebangsaan Hari Sabah, Hari Malaysia Peringkat Daerah Telupit yang mana berlangsung sekali lagi di Dewan Terbuka Majlis Daerah Telupit bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari. Dan antara pengisian termasuklah senam robik merdeka, langkah jiwa merdeka bagi agihan bendera serta pameran agensi kerajaan Jati Waksanakan. Dan program akan bermula seawal pukul 6.30 pagi dan dibuka dengan acara senam robik keluarga Madani lah. Okey, itu untuk daerah Sanakan. Dan daerah Telupit Tongat, Jabatan Pendidikan Daerah Telupit Tongat akan mengadakan juga Karnival Pendidikan Madani di Tapak Tamu Pekan Telupit bermula 8 pagi hingga 5 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sanakan hari ini. Dan kita terus bersama dengan rakan kita di Keningau. Atika, silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Nandi Sanakan FM. Di Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga semestinya untuk edisi hujung minggu. Baiklah, saya mulakan perkongsian untuk hari ini 21 Ogos 2026 hari Jumaat. Yang pertama, program Derma Darah sempena Hari Kemahiran Peringkat Negeri Sabah bersama Alpa Gen Talents at Kemas 2026 bermula pukul 8 pagi sehinggalah 11.30 pagi bertempat di lobi luar Dewan Masyarakat Keningau. Dan juga pelbagai aktiviti lain juga akan diadakan dalam program tersebut. Pada sebelah malam pula, tepat pukul 7 malam nanti, program Lions Club Tenom akan diadakan di Dewan Sun Sing Tenom. Itu untuk hari ini 21 Ogos 2026. Untuk edisi hujung minggu 22 Ogos 2026 iaitu hari Sabtu, beberapa program akan diadakan. Bagi program yang pertama, Karnival Pendidikan Madani Pejabat Daerah Tenom 2026 akan diadakan di Dewan Besar Lee Sin Fuk SJKC Chung Hua Tenom. Dan juga untuk program yang kedua, Majlis Penyerahan Watika dan Serah Tugas kepada Ketua Daerah N40 Bingkor 2026 serta Ramah Mesra bersama Kaki Tangan Mahkamah Anak Negeri MAN Kawasan N40 Bingkor yang akan diadakan bermula pukul 10 pagi sehingga selesai bertempat di Hotel Juta Keningau. Dan juga pada sebelah petang untuk esok, Majlis Penutupan Program Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 bersama Program Alpa Gen Talents at Kemas akan diadakan bermula pukul 2 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Dan seterusnya yang terakhir, pada hari yang sama juga, pada sebelah malam, program Makan Malam Amal PIBG SK Pekan Keningau akan diadakan bermula pukul 7 malam sehingga 10 malam bertempat di Dewan Tuan Haji Mutalib SK Pekan Keningau. Baiklah, itu sahaja info untuk Dari Sana Sini hari ini dan juga edisi ujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Wan Che di Tawau FM. Silakan Wan Che.
2: Terima kasih rakan kita di Keningau Atika yang cantik. Okey, hari ini kita akan kongsikan beberapa perkongsian diari sana sini dari Tawau FM ya. Kita akan mulakan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini, hari Jumaat 21 Ogos, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di Pejabat Kastam Tawau bermula 8.30 pagi hingga 11 pagi. Kemudian untuk ujung minggu pada 22 hari bulan Ogos akan diadakan kempen derma darah di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota bermula 11 pagi hingga 4 petang. Dan hari seterusnya 23 Ogos tabung darah Hospital Tawau akan dibuka dengan anjuran bersama Persatuan Belia Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian turut dikongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan saringan mata dan kempen derma darah satu tempat dua matlamat ya, yang akan diadakan di Klinik Kesihatan Tungku pada hari ini 21 Ogos 2026 telahpun bermula 8 pagi tadi hingga 4 petang. Kemudian pada satu lagi perkongsian adalah berkenaan dengan program saringan kesihatan yang akan diadakan esok 22 Ogos 2025 pada 9 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Nurul Huda Sri Menanti, Tanjung Batu, Darat Tawau. Dan untuk makluman juga, pada esok akan turut diadakan jualan Rahmah Madani Bergerak di Dewan Terbuka Datuk Seri Najib Merotai, N72 Merotai, bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan perkongsian dari seterusnya adalah berkenaan dengan program pemerkasaan pembimbing rakan sebaya PRS sebagai ejen pencegahan buli dalam kerangka anti-buli SAFE yang akan diadakan hari ini 21 dan juga esok 22 Ogos 2026 di Kausin Farmhouse Tawau. Baiklah, seterusnya perkongsian adalah berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitis Darah Demi Kemanusiaan, anjuran unit patologi dan perubahan perubatan transfusi Hospital Kunak dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Kunak dan juga Medic Football Club, yang insyaAllah akan diadakan pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di lobi utama Hospital Kunak bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan juga turut kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan kejohanan Sukan Olahraga SK Bandar Tawau 2 kali ke-27 tahun 2025 diadakan pada hari saat esok 22 Ogos hari kedua. Sebenarnya hari pertama diadakan pada 20 Ogos, dan untuk hari kedua diadakan pada 22 Ogos bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Seterusnya adalah berkenaan dengan program Karnival Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak 2026 yang bermula hari ini sebenarnya 21 Ogos 2026 dan akan berakhir 23 Ogos 2026 bermula 7 pagi hingga 10 malam bertempat di SMK Kunak dengan pelbagai pengisian yang diadakan. Dan yang terakhir untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM adalah berkenaan dengan program Wanita Luar Biasa Inspirasi Mempesona yang insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, dengan amanat khas dan ucap tamat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan akan turut dihadiri oleh host dan juga panel-panel jemputan iaitu Wanida Imran sebagai host, panel Farah Fauzana dan juga Diana Rafar, bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari pada 23 Ogos 2026 bertempat di salah sebuah hotel di Jalan Kuhara Tawau, Sabah. Itu dia perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kembali bersama dengan abang-abang handsome di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin. Silakan.
0: Gitu, baik, terima kasih Wan J. So kalau sudah dipuji ni, kita sambung balik perkongsian dari sana sini dari Sabah FM. 11 pagi nanti kita akan dalam ruangan Sembang Ekspresi akan berkongsi dan bercakap mengenai program Madani Kita 2026 bersama sama komuniti Darau at Sepanggar yang akan hadir pada hari ini, akan membincangkan topik ini, iaitu Encik Milus bin Alu alias Abdul Wahad, Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Labuan. Itu sebelah pagi, 11 pagi nanti.
1: Ya. Okey, petang pula kita juga ada temu bual di Sabah FM dalam slot temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi dalam segmen Bah Ngamlah itu. Ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul, temu bual bersama dengan Yang Berhormat Datuk Isnin Haji Aliasni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah selaku Timbalan Pengerusi 1 Jawatankuasa Induk Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah. Temu bual akan diadakan 2.30 petang, juga boleh saksikan di media sosial RTM Sabah dan juga Sabah FM. Bagus bah.
0: Betul. Okay. Baik. Itu perkongsian seterusnya kita kongsikan juga untuk anda, iaitu pertandingan bola tampar lelaki veteran terbuka Kudat 2026 21 hingga 24 Ogos 2026 di Dewan Tun Mustafa Kudat.
1: Jadi orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pertandingan bola tampar lelaki veteran terbuka.
0: Masuk adalah percuma.
1: Ya.
0: Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita semua yang dimurahkan rezeki di hari Jumaat yang mulia ini. Wan J, Mastan dan juga
4: Amin.
3: Artika. Amin.
1: Betul. Betul.
0: Ya.
1: Apa tu?
3: Dan pemenang hari ini tetap Wan J ya.
0: Kenapa dong diam-diam kita menunggu Devin?
1: Apa? Tidak. Mendengar kita panjang suara Wan J itu.
3: Ya, pemenang untuk hari ini setiap hari setiap minggu.
0: Masih baik kita sampai ke Isnin di kongsi tadi.
1: Hai, terlampau.
0: Baik, apa-apa sama petugas semuanya. Terima kasih.

0: Millennial FM, layan terus lagu terbaik, hit terkini.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

TV Karma nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar lagi menyegarkan pagi ini. Terima kasih kepada anda semua yang setia menemani saya bermula seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Beberapa minit lagi ya kita sudah melangkah. Wah, kita sudah pergi pukul 9 pagi nanti. Baiklah, terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran Bahasa Dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Clay bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12.30 hari nanti. Jadi stay tune, stay tune dengarkan kami di Keningan FM Hebat Syoknya. Baiklah, untuk pagi ini mungkin ada yang belum tahu lagi. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Tidak kira di mana sahaja anda berada, di sekolah, di tempat kerja, ataupun kalau mau lagi semarakkan semangat patriotik tu, ayo kita kibarkan jalur gemilang di kenderaan masing-masing ataupun pacakkan bendera di rumah. Kan barulah rasa berkobar-kobar tu kan, berkobar-kobar untuk menyambut bulan kemerdekaan pada bulan ini. Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Jangan lupa dengarkan kami di Keningan FM dan juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga sebenarnya sambil-sambil kamu orang dengar, sebenarnya di RTM Klik ni ada banyak filem, ada banyak drama-drama, filem-filem terbitan RTM yang boleh juga kamu orang tengok. Jadi dua dalam satu. Kalau mau dengar radio, boleh dengar radio. Kalau mau tengok filem, boleh juga. Dan juga ada siaran langsung TV1 dan juga TV2. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Dan apa yang penting, ianya adalah percuma. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar ini, saya Atika, DJ anda pada hari ini, rakan penyampai anda, akan mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Baiklah, untuk pagi ini saya tinggalkan anda lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Keningan FM Hebat Syoknya. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Sampai jumpa lagi. Bye.

0: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
1: Maya frekuensi siam nak berdama 4.2 MHz.
2: Keningau FM.

Kopi Senangan ke Sabon, Kopi Selawat Toko ke Wagu, Hitid Radio Malaysia Keninga FM. Abang nanti Hitid Toko with Kos Limbahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo. Kesapa di timi apa ikut dago DJ Clay mengembali tiga yu selina di telu jam. Kau timbu di jam kos yang kesaban di tiki som jam kau hopadam dua dot tangga dao. Pasal kau nagi 4.2 MHz om nagi mai aplikasi RTM Klik. Abah mal tada di tiko dua na pada miso tulan ke walu tahun 2002 na pada monom kopi honda titi tada ke lima. Kopi sanangan tada ke lima aku madi ke yung awi tain sana di sengi rongohi na kena poting pada baino. Posi ko tu minum milih diti radio kini ngaw FM sebagai radio kini ngohon di koyuh do tada diti. Abang muka kurah ot kabar di ke yung awi tain sanan tepi naiko. Alam sanda ong lidas ngawi tain sanan kya. Amas sana nga kina pasik-pasikan di ke yung. Ang ngomis ngawi yung ingis kesaban ditih. Kada kopi rodus-rodus, kada kopi tegad-tegad kya. Tipunan toko tada diti, miyampa yung ingis dit omis. Miyampa yung nagiboyo dit osonong. Om kada toko nagilihuay, daka sari toko monsiko da minamangon. Tenunuan toko kulidasan datinan, nenuan nagi kulidasan dat pamusarhan. Abang miagal kasari, mani kita da warati pipiroh ababayan dinulud. Jam ko siam diti, gisam jam ko pada miso kesabon. Miyampa toko ida babayan mo keringaw. Miagal kasari, manuang da ababayan mo keringaw diti. Omilo mani koy posurato. Nuna po po keringaw di koyu, mani gidi koy posurato. Amaya diti WhatsApp keringaw FM, idkusung iso siam 5 8 6 8 6 8. Teka mila nagi mandi ko ipo tada maya Facebook keningau FM hebat syoknya. Seka papata da po keringau, mila ko nagi papata da pason, maya diti WhatsApp teka Facebook. Nga kada di kelihuay mandi ko ipo toy po ngaran di koyu, po intutunan ngaran di koyu, tadon hinanggo tadon, om nagi pason di koyu, po tada nagi maya diti, hongga-hongga na po platform media sosial dot keningau FM. Om jam ko pada misa ko sabon orang awat kabar keningau FM, tada diti tada ko limo. Kala di kai lihuai ti kita da ko limoh ge hari kata jam ko hopo de miso tolu na hopo de minit ke sabon mi apa ita ko ida babayan simfoni rohani te ko po gi babarasan ta da ko limoh no ko piohot simfoni rohani tarong ta ko do ta da diti kakal ko da magandad ge gi so mari kata timpu. Abahama jam ke siam 5 minit ke sabon hiti da ko inan ta ko o senang kantoh tipu nai ta ko ka perangahan de sinding. Sini man tadi Juliana Jebron Korom piong balutan toko. Alan sandah kakak lepi yang balutan toko. Amaya diti radio keningau FM hebat syoknya.

0: Dohim Gabin, mantab kampung Rempon Tambunan, Pakinangaw, Kuna, Dabaras, Kasalimban, Baras Dusun. EPM kaninga, buhoy aramay.
1: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw do magikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan, id nomor iso 6, teke iso 8. Osiri bagatang, osinang om osudongot gatang.

0: Sultan Komoyoyot Tawan.
1: Bama tapi naik kau bani timan ku pulang busur rebutan kau ngoyetawan montok tada baina kedua na pada miso tulan ke walu di pinala busur kau pisah namo ngintang tawan Malaysia montok ke patu atas siti diponong ke Yunan Sokit. Ponong idu atas keninga ke sabri ti ponong susuda ponai serasam lina sebobos akawa stolu na padam tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke sabri ti ai serasam ponong susuda ponam negi ponong tetuang rumah sam id pipi Rono Koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam limo darjah Celsius. Ponang idu atas suk kesuawan diti ponong sesoda ponam negi ponong tatuang ai sorasam, lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabditi ponong sesoda ponam negi ponong tatuang ai sorasam, lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tenam kesabriti ponong sesudah ponam nagi ponong tatuang ais sorasam, lina sebobos akawas, tolu na padam apa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Bamikan ruputan kau ngayitawan montok terabaino, kedua na padam iso tulan ke walu, di pinalabu sudah kau pisan mongintong tawan Malaysia. Alang sanda mo kikinongaw na kanunaw hadat kapailaan om nagi kapasarahan. Jam ko siyam ho badam 5 minit ka sabon. Kakal to kaida babayan mo keringaw. Kakal ko da nagi mo kinongaw ritikos limbahan boros dusun. Kanamu malihis ginawo. Miapay sining manta di Jeff Maridala, Surikamba.

0: Ya, kami senang andut ke sabun tu pinaiko kopi rong aku wagu maya di tiga selimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siang mapad minit ke sabun. Kalau mesti di ruputan kong oyong oyong tawan mantak kata na obay na.
2: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa ke sabun na bay na. Makin daw sini mantak di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan eti na Radio Malaysia Keninga FM hebat syoknya.
3: Tilong buso, mamalihis ginawa.

Pailaw ka nang ko. 4.2 riyong magigian Malaysia. Kotaguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keretian, keprimanan am sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianun ad penguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Enggada kopi sini mata di Silibin Bugis segumu karaja nadaan minigawi tata na bayra ti jam ko siam telu na pada miso minit ke Sabon. Kopi sana ada ke Sabon insan pekagu kumadi ko ingoi tai sana di singi ronggo hinna ko kena potim pada bayna. Posiko tu mino mili di ti radio keningau FM sebagai radio kinohon di ko yuda tadau di ti. Pekoro pata pinai ko ngawi osanong kantaman ke posi wat siwata kia popolong busa di ti ko poilan katang degata. Montok tadau bayna ko dua na pada miso tulan ko walu. Di pinala bus dokotinanan pemurunan kata Sabah teko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulu teikoti susu gata kigatang da walu ringgit apat noh padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da limo ringgit tolu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da apat ringgit duo noh padam tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit turun noh padam siam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da tolu ringgit siam noh padam siam tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da so ringgit noh padam onom tusin seng kilogram. Sugoto kagu kia tepinai iti pulut teikoti susu gata kigatang da walu ringgit apat noh padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da limo ringgit tolu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da apat ringgit duo noh padam tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit turun noh padam siam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da tolu ringgit siam noh padam siam tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da so ringgit noh padam onom tusin seng kilogram. Bamengkana ko pailan katang degata montak terabaino kedua na pada miso tulan ke walu di pinalabu sudah ketinanan pemurunan kata Sabah teko LIGS. Amalas anda mau kikina ngau lebih pada kayu di memutung-mutung degata nakanunoh da ke pailan amnogi kapas sarahan. Jam ke siam tolu na pada tolu minit ke Sabah tapi naik ke ngawi kakal ko datu milambus makin hari di Radio Malaysia keningau FM. Tua gemua sinding nulu da ke Sabah di timan da pemulihis ginawa di kayu kan. Natumi Lombus, makin awas ini mata di George Lian, Sisindiron, Montok, Kopusan.

0: Pemaraman Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam Nayatan Pogun Sabah Manporon Toko Padama 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penogi Kuduna Padam 5 Tulan Kewalu 2026 Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam ke 6 Kesuabon Madani Dihayati Umah Diberkati Nasilih Tema Montok Popogirot Ababayan Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Poserili Watas Wokon Ababayan Dit Nulut Napo Nga Kampaino Ababayan Semarak Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk kepada Masyam Gisom Kodona Permiso Tulan Kewalu Pialan Susuyan Sirah Nabi Om Memawetik Tanganak Kehara Nagi Pemerisan Kelidasan Om Koponulodon Raha Id Podium Wisma Muis Untuk kodono pada tulan kewalu Kehara Forum Anjung Atakwa Id Masjid Al-Falah Kepayan Untuk kodono permiso tulan kewalu Untuk jam ko permiso ke Suabon Kehara Tahlil Om Doa Kongsikahan Id Masjid Negeri Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, peserili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan, oman pohoro pogiti timbuan, pemaramayan Maulidur Rasul, sallallahu alaihi wasallam, om kepatahakan titungkap, bialan ponegi anugerah Maulidur Rasul, 1448 Hijrah, Kontok penegi 2026 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mengai pemaramai, pemaramaian Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantan RTM, teman setia anda.
1: Tentu kesalimbahan boros dusun Kuhoi Aramaibo Mayat Facebook Keningau FM Om TikTok Keningau FM Aramaibo.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada lima napa ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2020 pada matalu 2020 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Sisindir Rondia Kisining Manta di Charles Davidson Motujin Nabai dati jam ke hapa di walu mini tak kesabu Nalansan aku lihis gina wadika yuk kurang wadah sinding di lak ya Kau pisana kesabu ni insan waka agu kumadika yuk dikata tanu Nagi doko selimbahan diti Posiko tu mina milih diti radio kini ngau FM Sewagi radio kini ohon diko yuk tada baino So aku milo pemakin wadah hai maya diti frekuensi Harak agu ho dua karalano diti milo mandika yuk Wansoyo montok makin wadah hai Milo pemakin ngau maya diti aplikasi RTM Klik kemari ke you download teka install maya telefon de telefon piwito witi ko you dit ko modu bila ko magino da hay maya online mari ko ino po ihumo mari ko taypo radio portal radio rtm.gov.my no ito ponsel nga hara o piramutan internet di ko yuk ito pinay sundungi sa so duko mantan hitid watas keningaw manako idlabus ko mantan hitid pogun Sabah idlabus ko mantan hitid pogun Malaysia nga kakal ko milo makinongaw maya diti dua karalano diti kya Bahama kada dikelihuai nagi na menimbar da sundait ko saben de baino nangko na diri Mogi sa wali-wali tulun dat memigis tikit tadaw nga amun nagi awi-awi kakiya. Kasi ko kumadiko yu di taharan ng pipira dit minanimbar kita ko. Intangay ko po hangga di nakapagulong manimbar diti. Miti man tadi amankan ke kapisanangan tabi Malaysia madani kumadika DJ Kle kasyo si simbar ku nampak mentok de tesundet diti hari bulan kan te DJ Kle kalenda kasyo tu koi osoduk kopi amankan au kontok ya Aku untuk laman kan umbalan kagu. Iti isai geti. Aiso ngaran pina surat di siyo nga si simbar na pa siyo nga momigis guas gata iri DJ kan na koy rak na gila emoji kya. Teko momigis kantalan waro watu idi saralom kuhoy. Oso do unat po musarahan kya. Oso do na imajinasi. Momigis po di kantalan nga haro kagu watu idi saralom kya. Aku untuk kila tapi nai umbalan po kagu. Ede man tadi isai geti. Kopi salangan ke sabon di Cekle membalak kuda menimbar di lesun dait. Si simbar kuna ponga batu kasar kantori kasio. Memason mantan di Syam mantan kulai Johor posiko DJ kasio. Posiko nagi kumade ka Syam. Posiko nagi tu minakinangau makinangau mantan id sodu mantan hil Johor kasari nagi mana kodong makinangau di tekeningau FM point kuropo au kontok kila tapi nai. Sisimbar na po siya nga batu kasar kan tari kasiyo. Nga ako kontak kita pinay may pagkagong balay. Manimbar haro pa timputi. Pagulo dari katajam ka pada misa ko sabon ng ay na dia timpo kya. Mabena na pati nga hanaro pa timpo kada ko sa ginawa hambilo ko pa mamusaro di taralom kya. Iti mata di narumbay pitah batu 32 checkpoint sandakan andia ho yang masaduk ko ngay kya. Sanong kesaben tada kelima dia di Jekle mumbal pemenimbar sundai di topi na linus. Ma menukur da janggut kantor di

Duno simbar itu pindah di tenu deh. Oso du udah gak kagu hoi. Oso rau di denarum baik ya. Oso du obyo. Oso du napali da si simbar di sih ya. Manukur da janggut kasih ya. Aku na kontok ilo narum bayi umbalai pokagu. O kreatif na gede menimbar lagi ya. Baha macam kau berdam-dam 2 minit ke sabun. Mana rupa timpu di kayu waro pa timpu kada ka susah kia. Mai di kayu simbaro sundet titi mau giso wali-wali turun na mamigis. Mau giso wali-wali turun na mamigis sikit tadau. Amun nagi awi-awi. Foto ada di kaisi simbar, maya di WhatsApp keninga FM, kusungi sesiam 58 siam 68 68. Karena tu bilang busum melihis ginawo, sini mata di LP Rafael, penyampatan di Rain Sumanda Keruak, Tungkusan. Etino Radio Malaysia, keninga FM, kuhoy aramaibo.

0: Di Lomusano nyampai dahai i Kenia FM. Siamo parolabatti di turu megahertz. Kuhoi arama aibo.
1: Sumigampo Sabah nakano kepobian keburuan bobos akawas mayat kepobian balanja 2002 pada menom ilo papampai penhakan pinatomod 600 ruang ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ruang ringgit di tahun 2002 pada telu 200 ruang ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genok kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa keburuan digital kopoputan kabel seralam rahat madani salam mantat Johor kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau Sumigampo
2: Kenial FM hebat siap

0: Selimbahan.
1: Ngaran ko na pa tapay mas kak nga email nga ngaran ko na pa kapito tapat nga may nabit ng tiye balong bikit kiguna panting kapiti radio kaningam FM untuk penyaluran berita-berita hedit luar negara bukan akan kena pahitid kawasan padalaman nga it is ang pamagunan lah kamayan ko ya ko na pa to akan ka tukang tutunggat nga maganda da ko it. Yang penting cuaca lah. Nagalit dit tengkura cuaca itu tuang lot sa depan inti rumah sam ke jadi korong ona pun dadet tiga rede rumah sam ka muli na tau Allah anda sedet arat keadaan jalan raya lah nagalit dit.
2: Ke Selimbahan Baros Dusun. Tengah FM siok om aramai bah.

Posisi aku mari kau itu kakak lipe rongau di ti kau selimbahan Radio Malaysia Keninga FM kakak tak kau ya dika sao kau selimbahan baru sedesun ku hai aramai bod kesabar dah bain aku dua na pada misa tulan ke walung malam sandah kia kakak kau tu mila musim kini wada hai gisa mau pupusan iti kau selimbahan baru sedesun ada jam kau pada dua tang ada kada lihuai jam kau pada misa kesabar makin atau kau dat kabar Keninga FM pai kau rupa pukul di kakak tak kau pai dah babayan mau keringau bayarati mata pada jam ko siam ke saban kya kada lihoi menimbar sundai titih mo gisa wali-wali tulun mo migi stiki tadau amunogi nga amu nogi awi-awi nunu iri kya ko siko kuma di tepi nai linus minan hak de sundai titih menuang dat ababayan mo keringau ama iti manta di arini majanun ko pisanangan DJ kasih ko pisanangan negi arini iti manta di Razali Arifin sisimbar na pasinga biolah kasih au kontok kila tepi nai menegiti ke pisarangan sesuap ke sabun DJ mumbal memarit di lesundet ginawa kanta sisimbar di le DJ tukoy asarudo tau pigi seginawa kya asarudo sindualan aku kontakila tapi nai iti sumusuh teman tadi email kopi sanangan DJ yoku email mantan tamu ground mumbal kasari sumimbar kasia it maga sepai sir DJ kanto maka deka wagu awo tumbayan natinan sendiri kakio awo siti datu ayakin toko menimbar mati to pinay akon ko it menimbar pakaka nga kanto maka kawagu hai teman tadi andong kopi sanang kesabon nam tabi tada ko limo nunu kabar tada baina DJ kasih o senong-senong iti andong anong olidas na po nga ngingis po gya tala abuka tu teno ko pumingingis ti nga au gya o kita gya atau binagi kumata insanan na tambalut keninga FM sun lagot-lagot ako kumaraja kyo nga kada padalai o kilong matawak kasih o Omire rino lah bay na DJ soropo kaha maharas si simbar ku nga gitar kan teri DJ kah tay ko viola. Pay kromari hey. Opi gis tay gi mo main di gitaran dong. Aku kontok kumbalay po. Harap po timpu mumbal na mumusoro-soro po di taralom kyo. Ete kago isay geti. Bawang kan te DJ James mantat tambunan tuk. Pay kurogya mumigis. Kopi gis gata ya bawang. Aku kontok ilo tapi nai. Isai pakagut ti mami gis guas gata iri DJ. Teko mami gis kantalan. Oh ite nuti si simbar siya. Harap pakagut si simbar siya wagu kya. Mami gis kulit sapi iri DJ alanut geri kulit tuk. Mau gis wali-wali pada tulun mami gis nga au awi-awi ka. Mami gis lo kungkung kya. Kungkung karabau. Masa wilian na pedih kopi hom awi magia kawar kasarir tapi nai. Pai kuragia au awi mumigis. Sontau ni mumigis nga au awi awi tuhoy. Kulit da sapi ko kulit da nuri tapi nai au awi awi mumigis. Amai padi kayu harap timpu montok da menimbar sundait diti nanggenari atagak na pedik ya mogi sewali-wali tulun na memigis tikit tadau nga amu negi awi-awi nunu itih kasia tu apagan mogi dai sundait di linus da benak ya kadi tapi nai linus nga koni habo ko peminan hak da sundait nga aisen na kasimbar ka peng kuragi menimbar apagan ko pio mogi sesuai padi gasi simbar da tulun kia arah pada si simbar di kreatif kopi apa nimbar baik rumah tapi naik kau milo kau dah tak pupa surat titi si simbar di kau teka warna pupa kepokering kau di kau para matu hot susuyan di kau ngak milo ma di kau na pupa tadak ya mudah data bayan diti patada napa di kau maya WhatsApp keringa FM kusungi sesiam 58 siam 6868 ada mo ta magandat-gandat di koyo da menimbar kya pumusorau pa di tatapot mumusorau pa di taralom kada wa tulum malo tumilombus mo malihis ta ko paginawo may pa siring mata di AJ TK Edvilito kada pugi humsuway.

Jam ko pada miso ke Sabun. Kau pisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani miapai ko doho kleheraman idi kabar Keningau FM. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC Sunudan memelantik mengungulut rangkaian mudah alih MNO Ditki Komilaan Montok Papanau Jalinan Digital Negara Jendela Fasa Kedua Lelobipo Idkoyunan Labus Kakadayan Omponong Koyunan Sokid Sabah Menteri Balajaran Sains Teknologi Om Inovasi Datu James Ratib Minoboros MNO dinelantik Oponsol Doharo Komilaan Teknikal Kapasiti Operasi Om Ruputan Prestasi di Osonong montok menantu projek Okonoko kapanau id timpu dit pinotantu ngapopo sodia nagi ko tilombuson dit Osonong om konsisten katalib opongoh ot projek mangalap nagi isia do komitmen perintah pisempuruan montok papagayo akses internet id koyonon labus kakadayan om ponong koyonon sokid Sabah. Montok nadilo Datu James Minoboros, Perintah Pogun Poinsodia Montok Misokodung miampai da Perintah Pisempuruan Om MCMC Montok Kapapanahan Jendela Fasa Kedua. Sabah Muhang Jendela Fasa Kedua, Ako Noko Opongo Tumanu Dot Penguludan, Nganagi Poposodia Kotilombuson Ditkirati Om Kikwaliti Kumaa Mugigion. Ruputan Internet Distabil Okonko Pabahasanang Dot Gana Balajaran No, Nganagi Oponsol Montok Menantu, Menginya Om Susumikul Kano akses pembelajaran digital platform belajaran Om Sumber Suang Piramutan miampai dot osonong Idi Suang Tinggi Saman manalob do rasuah penyelewengan om kasalagunaan kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM magangat temegigion dot manahak kepoilaan kumad puru ki kuasa tumanun pengarah SPRM Sabah Datu Muhammad Fuad B. Basrah kehompitan megigion oponsol sebab kepoilaan dit pinotunoi ko sili iso kumantad sumber SPRM montok papanau dot woyo panalaban om kagiratan kuasa miapai lobit osonong Minoboros isi di loku mad poporuput katalib ko silih tom buluy id segmen ada cerita kita kongsi id konti Keningau FM pogulu SPRM nagi ko hompit id suang persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah ko 26 siam id Keningau ilo montok popogirot pirotian karait integriti tata kelola om panalaban rasuah id pialatan dat penjawat awam Tulun ginumuan, pida soro moido au momonsoi, penutudan pengukap teko, opologo sedatana om premis diolo, osuangan depuru, dit au kitonggungan gisom papa sabab, kotutudan pengukap. Kumudua boyoon pengarah pembangunan kaopisan posorili Azuri Aziza Sedon idisokoin talangan Minoboros, woyo milo pontokon kumadpuru di momonsoi kasalaan penutudan pengukap, tumanud akta kualiti alam sekeliling, pindaan 2024. Tulun dit kasalah milopon tokon danda minimum 2.5 ringgit gisom maksimum iso riong ringgit teko jil gisom 5 tahun toy kedua-dua nga ontok suai di lokompon gisom 5.5 pihatu semanta danda maksimum nogi milopon tokon montok tiki di kasalaan Montok nadilo JAS pinapoing kawas na woyo kagiratan kuasa om kaparagatan rondaan sa ngadaw id koyonon-koyonon dit kipotensi dit momonsoy kaparagatan katutudan pengukab om mengintong nagibacaan indeks pencemar udara IPU. Azuri Azizah Minoboros palan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan om pelan tindakan jerebu kebangsaan nagi pinaaktif montok menyelaras woyo-woyo agensi perintah id suang magalai dot isu penutudan pengukab om tumaguang.kawoyoon jerebu pogun pinaposoro isya.oinsanan sanganutana maida mengintong .koyonon.koyonon dit asanang .otutudan omaganulaang montok madalob kosuangan .puru dit au kitonggungan gisem papa sabab kinotutudan pengukab manakum montok hontolon dit tinomod teka au tinomod Sabah Komited Kemad Peneridangan Mampan Kemudua Setiausaha Perintah Pogun Tugas-Tugas Khas Datu Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim Minoboros Perintah Pogun masa-masa minggiso mengagayat pelaburan Ed Suang Ginoris Mila Inwagoji 2026 Bises 2026 Anjuran UMS di Kota Kinabalu Koin talangan di lepupointun dot menonoriuk Profesional Kaganaan Om Pemonsoi Dasar Kampai Nututumanud Mantad Labus Pogun
montok magilang komilaan o magihong panalasayan practical mihompit panuridangan lestari. Ingkano kabar kening AFM nulu di Maidah Yungkit om pinadalin Ediko Selimbahan Boros Dusun semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Yang kena kabia hasining man tadi Martinus Pio Pusanto minagawi tatan pada ti jam ka pada miso dua na pada miso mini ta kesaban he tidak pun nong koy nan toko ti pada bai na ti okey to ku magadau ke mentok diri tapi na ko ngawi ka dali huai dot ko guman di koy minum de wai ke nagi mandi koy poin kurio ka paragatan ni labu sekira mila sekira da na tegari karaja di kayu morluh di kayu pakaraja di labu sitimpu di talaid nga mandi kayu ihumo ihuman di kayu timpu tongaruhai mentok da mundorong mengai kayu nan di telungung teka di taluhu kia ni ta ponsol nga mandi kayu kugumo minum da waigam sekira dahara na po kayu nan di sagit-sagit ngai ko na hiri kada ko kadala ai dat magin silang tu itina po da bay na ti ko ngayon da tawa diti kemudian dat El Nino dit adalah anda talasu kopi osonong mentok dok lidasan dat tinan toko kya alam sudah kasih sari tako memegompi dok lidasan dat tinan toko sera ira napa hinanggo nanggo toko napa memegompi lagi dat toko dok kotingoligan sera inanggo nanggo toko napa teko nuna pemantau wan saya mam tapi naiko jam kau pada miso dalu dah 4 minit kesabon ruhai nak ya. Makin otak ko diti pagi beberasan tada ko lima teko simfoni rohani pagi ko rupa pukul di jam ko pada miso dua na pada lima minit ke sabon makin otak ko diti doa montok tada baino kadang patut milambus memalih istok pagi nawa miapai sini mata di flora lasyun tudukai okura lantosonong.

0: Dusun, Gisam Jam Kok Dua Tengah Dau. Tentu kesalimbahan Boros Dusun, Kuhoi Aramaibo, Mayat Facebook, Keningau FM, Om TikTok, Keningau FM. Aramaibo, Simponi Romani.
1: Manikit Dadau Kelima, Jam Kuah Pedam Isa, Terlendah Ben Minit Ke Suaben, Simponi Romani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hitikawaku id apa bayan simfoni rohani. Tadau baino tadau kolimbo minggu baino. Aduh, lihiso at kidawa mapai sining sinding kiloyok nasid. Ngak peguluh timpu nanat apa bayan diti miampai pergi beberasan tadau kolimbo apa bayan dulu di hajarin mansur. Not pergi beberasan tadau baino. Ano makinawau.

Amikal sinding nasyid mantad tinimungan araudah kundasang linindus id pembangunan. Bahan pagiilangan boros kapungunsuban papagirat kinawo kadi Imam Syafi'i aiso at kasunangan id koilaan suway ko id man ubasanay. Ang kadi Ibnu Qudamah pembangunan nupunga darupitan damot akan katiyanan timpuranan. Ang kadi Imam Malik kadamupus dan susamulun kalabi ka tupus nupunan.

Ababayan pamanahan ang pagititimungan pamaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah 1448 Hijrah kontak panagi 2026 Masihi man pohoro ontok kepada 2 Rabiul Awal kontak panagi kaduna pada 5 tulan kewalu 2026. Pamanahan Mantad Padang Merdeka Kota Kinabalu Om Ababayan Pagititimungan Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Wokon Ababayan Nopo Nga Ababayan Opoy Maganan Pamaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om Kapatahakan Anugrah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kapatahakan Titungkap Montok Pialan Sepanduk Kontingen Bobos Tosonong Om Kontingen Bobos Ogumu Ababayan Manpoy Magano Dimolohingon Tagayopogun Sabah Tundatus Ripang 5 Dr. Musa bin Haji Ahmad Kainau Rekod kono montok memaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia.

Bokinongo ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singilo Boros Dusun. Padau kedua ko sorau ke penangku. Padau ko tolu son lukut. Padau ke apat kapsul minggu baino. Padau ko limo simfoni rohani. Padau ko enam anoh mimpanau. Padau minggu mikutup kudo. Kuhoi aramai bo. Apa sih kau kembali ke YouTube kakak Liva Rongoriti Radio Malaysia Keningau FM kau selimbahan boros sedesun mantap pada jam kau siam ke Sabon lagi sama dapat nanti mawiawi no di timpu toko ok ya malam sana nak kau lihat segi nao di kau yu nak orang ngongai sinding nak kau ni nak orang ngongai gida tapa bayan dinulud maya di ti kau selimbahan Keningau FM hiti berikan tegi sam kia hiti kau selimbahan boros sedesun ikut rupa kada di kelihuai dan kakak tu milombu semakin nongau di ti Radio Keningau FM tu semua wali tambalut pak raja montak selimbahan boros murut pagaya mantak kau monsoi selina ada telu jam ke timbu de jam ko padam duo tang ada gisom jam ko telu sosodopon bahama tangki ada ke koyuk ya miapa ya sinding manta di jinisa duanis miagal sundait miapa ko dogo DJ Clay inokopo tabi misaginawo salam Malaysia madani bye bye.

Ya gue pake kan saya nanti ngorokan saya nanti ngeseramian kan saya norok kalimo ahondo dongo pramsa hari bulan silaka valu dongo ribu dongo pram limo kayak pake ka dongo ribu dongo pramonom. Jadi ra oro itu pada kayak pake ka valu rabiul awal 1404 ngaporom valu hijrah. Jadi kayak pake ka kayak kerakon di jeza rayu semingko tra oro itu dalam kasalan dahun umurut. Jadi pengkodangan darangan kerajaan amarangan ditaka ra oro hitli koson DJ Kle ralom kasalulan dahuno dusun raituri kuhoi aramai bo pengkoran di sana merangani takam DJ Atika raituri poyo ralom kasalulan rahuno melayu kapam rentak segar namarangan ditaka jadi pengkoran di loh namarangan ditaka interpio rasu suaw sukura tangan waro malitaka poreno ralom kasalulan rahuno murut angkini ora aho aho rimbai rimbai jam karuo bahwa kayak kenapa ralom minatangan bagaiman monso ya hino pakitakan dari rimbai-rimbai mayara kasalu no huang min. Jadi kebagaikan penakulanon ragoson patutunung kurapa haka pakai selam na per jam ke opor amruo dua nga opor nga minit ratangan norau pahaka takai selam peralana prasembayan farduzur limung kedinga amran na ke hondora intakana. Jadi kebagaikan rayis taka po antinges yang kita taka pra rimbai itu rimbai panti tuolan taka roro itu rimbai ri salera sale au ngowus sumuai kering FM hebatam sioknya. Yeah.

0: Reinau Arengotakah Tazkirah Orokalimo Ambaya Ustazah Fibriani Baudun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawin ansuk mulir Allah subhanahu wa ta'ala. Pengkuanangan takar Allah raranak ritaka kawi rakapihan nu inan suku akalap takapo akapahuma ra'orohina. Firman nu Allah rarandalam nu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nuqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Maksudna tu pahakaka kapio ngahitu am sesungguhna takin mai akau ra kono perasaan angkala perasaan aitil perasaan nalawan ra harta hasil tinanamuyun takin mai ra aho amanggo kono ra ulun-ulun akapulano. Bahaka kekawi muslimin a muslimat ayat itu apa suku ditaga kawi siung nu ulun datana timbalu tu sentiasa takin nu Allah ra ujian kapo am kapahanan rakayahan takin nu itaka ra ujian alawan ra ulun ingain taka alawan ra harta am kono hasil nu tanaman taka tapi rinandi nu Allah aun kaulun akapulano raka pahanan hiano takin no ra aho pahala mayo hakikat no pahakaka kayahan taka ratana timbalu itu ika akapahiru ra atu pona kapahanan saup kono am ujian ujian itu pahakaka salaka kono kapatayan am bubuk am alawan ra harta ingain takayak tapi kono kekayaan kebahagiaan amanggo pono am ujian tinakan nu Allah kulo hiano ujian pahakaka kono paya maya ra kain tutunan nu huang taka amanggo kekayaan am kebahagiaan hino anugrah sob kono am rezeki tinakan nu Allah kapiokan pahakaka tapi sebenarnya pahakaka kawi hino ujian tinakan nu Allah kono pe kepatayan alawan da harta itu apandean takano huang taka am ilai nu Allah sejauh mana taka bersabar ra ujian hino tapi suai pora kono kekayaan am kebahagiaan ratu sebenarnya hino pahilayan nu Allah ritaka sejauh mana taka bersyukur ra rezeki tinakan nu Allah sejauh mana huang taka akah huang rakawi hiano intora Allah hina juga intokno ahilong rahuang taka bersyukur ki atau kufur sombong ra kelebihan hiano. Bahka kekawi muslimin muslimat iningaan Allah. Sebenarno intora ujian-ujian hiano anguwas rita kekawi hino bersabar angapur takdir no Allah. Memang selor ika no aluai huang taka angapura kepahanan hino tapi wangun nak randi nu Allah ra randalom nu Al-Quran. Ulun akapulanu saup kono am bersabar ra ujian hiano balasi no ra aho onsoy. Bahaka kekawi. Kono poyo itaka sino ujian pali rai ang ucap pralafas inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maksudno sesungguhnya am kapio ngahitu akai Allah katangan am Allah juga intok main mulik. Bahaka kekawi muslimin am muslimat hitu kula-kula pakuan Allah amalir ra kesabaran takah angapura ujian kasak kono valirin nu Allah ulun am ulun karu kono valirin nora ulun am harta

Ya, kebeke ke hini ritu rimbai rakosan ari ngataka vala rarangan dimbai ri al falahiyah. Jadi kebeke kan ibu kita jam ke operam ro operam siam ngam minit ratangan ora ora patai. Jadi kebeke ke hati timpu ora patai tu rakosan. Aga ta kena pura siaran siaran langsung salat ora kalimoh ra masjid ataqwa keningau. Jadi kebeke ke on pada kulanan ora patai tu rakosan patutuno ke paling ramuyun loho-loho nugat ra oro hitu dongo pramsa hari bulan sila kavalu dongo ribu dongo pramono mahondora oro kalimo tu susu negata lohonora oro hitu valu ngaringgi tapat ngau pram talu ngau sin sekilogram gata kepingan grade kasa limo ngaringgi talu ngasin sekilogram gata kepingan grade karuo apat ngaringgi dongo pram talu ngau sin sekilogram gata kentalan grade kasa apat ngaringgi tulu ngau pram siam ngau sin sekilogram gata kentalan grade karuo talu ngaringgi siam ngau pram siam ngau sin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit o para monom ngasin sa kilogram. Jadi kebagaikan hina pinatutun keramian loho-loho nugata ra oro hitu napu ma intera lembaga industri kita Sabah LIGS. Jadi kebagaikan rais takap halingan tingin sengkini takap rarimbai rimbai subunu rimbari mina anik togom kudion am lili warahina angkuliman takara pakat angkuliman takara siaran langsung solat oro kalimo ra oro itu jadi kepekeh raisa kan kini ngerah limbah itu.

0: apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Sekarang kita ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama penyampai bertugas di lokasi Muhammad Syukri Mahmud.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Ejal di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung fardu solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaallah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Imam Kifli Yasoy. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini, dan Bilal yang bertugas kali ini ialah yang berbahagia Encik Zulkifli Yaakob. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. الله أكبر الله أكبر الله

0: الله أكبر الله أكبر لا الله. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan. Dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mula penuh. Dan khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunnah dan juga berniat iktikaf. Membaca surah Al-Kahfi juga amalan sunnah yang digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda, maka sesiapa yang mentadabbur ayatnya, maka dia akan tidak akan terkena fitnah Dajjal. Lihat syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah sesuatu yang sabit berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia boleh dibaca pada bila-bila masa. Tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah bermula pula, kita diwajibkan untuk diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambillah iktibar dari ilmu dan dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib. Semoga menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutama pada waktu mustajab dua khutbah juga antara asar dan maghrib. Sidang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung solat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan mari kita sama-sama mendengar azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membina ummah sejahtera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح الله أكبر.

Muslimun, sidang jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Pada hari yang mulia ini, mimbar menyeru para jamaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membina Ummah Sejahtera, selari dengan tema bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi, yaitu Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seharusnya terhenti pada ucapan dan sambutan semata-mata, tetapi hendaklah diterjemahkan melalui amalan dan dalam kehidupan seharian. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat yang ke-31 yang telah dibacakan pada mukaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini menjelaskan bahawa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibuktikan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik dalam ibadah, akhlak, kepimpinan, kehidupan berkeluarga dan menjaga hubungan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala turut berfirman melalui surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan sifat penyayang, pemaaf, penyabar, amanah dan berlaku adil. Sifat-sifat tersebut hendaklah kita hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian agar menjadi sebahagian daripada akhlak dan kepribadian kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan berusaha mendidik manusia dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham," yang bermaksud, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kehidupan sejahtera perlu dibina atas dasar kasih sayang. Kasih sayang hendaklah dizahirkan kepada ibu bapa, pasangan, anak-anak, jiran tetangga dan seluruh anggota masyarakat. Masyarakat yang kehilangan kasih sayang akan mudah dipenuhi persengketaan, budaya buli, fitnah dan permusuhan. Sebaliknya, masyarakat yang menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih mudah membina kehidupan yang aman dan harmoni. Jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa kekuatan sesebuah masyarakat bukan hanya bergantung kepada kemajuan material, tetapi turut dibina melalui iman,
ilmu dan akhlak yang mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar saling menghormati, membantu golongan yang memerlukan, menjaga hak sesama manusia dan menjauhi perpecahan. Nilai-nilai inilah yang perlu kita terapkan dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja agar terbentuk sebuah ummah yang aman, bersatu padu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar berlaku adil kepada semua pihak. Islam tidak membenarkan seseorang dizalimi hanya kerana perbedaan agama, bangsa dan ataupun kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat tegas dalam sabdanya yang bermaksud, barang siapa membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian perlindungan, dia tidak akan mencium bau syurga, sedangkan baunya dapat dihidu dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang berada di bawah perlindungan dan perjanjian. Ibrahnya, keamanan masyarakat hendaklah dibina atas dasar keadilan, amanah dan penghormatan terhadap hak. Dalam kehidupan bermasyarakat, elakkan budaya fitnah, buli, keganasan, diskriminasi dan tindakan yang boleh menimbulkan permusuhan. Antara kejayaan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berjaya menyatukan masyarakat yang berbeza latar belakang. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Madinah berdepan perbalahan dan perpecahan. Setelah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina aturan kehidupan bersama masyarakat Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membina masyarakat dengan menghapuskan perbezaan, tetapi mengurus perbezaan berdasarkan keadilan, tanggungjawab, perjanjian dan kepentingan bersama. Dengan peristiwa itu, maka termeterainya Piagam Madinah yang menjadi salah satu contoh penting bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur kehidupan masyarakat yang terdiri daripada kelompok yang berbeza agama dan suku kaum. Ingatlah, perbezaan bukan alasan untuk kita bermusuhan. Dalam konteks negara kita yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya, kita hendaklah mencontohi kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara keamanan dan keharmonian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang bermaksud, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling berkenal-kenalan. Oleh itu, marilah kita memperkukuh perpaduan, menghormati perbezaan dan bekerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan kepada masyarakat. Jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, menyimpul khutbah di hari yang mulia ini, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dengan membina kehidupan sejahtera sekaligus membina keluarga yang harmoni. Teladanilah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, kukuhkanlah persaudaraan, tegakkanlah keadilan, hormatilah perbezaan dan peliharalah keamanan. Mimbar turut mengajak para jamaah sekalian agar sentiasa memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah serta mencontohi akhlak mulianya, sekaligus menyuburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali perjuangan, menghayati sirah
dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam membina kehidupan yang beriman, berakhlak dan sejahtera. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teguh imannya, mulia akhlaknya, dikurniakan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat, dan sentiasa mendapat keberkahan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nilai inilah kita mampu membina ummah yang bersatu, masyarakat yang sejahtera, negara yang aman serta diberkati oleh Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, yang bermaksud dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

0: آمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, dalam memupuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbar menyeru para jamaah sekalian agar bersama-sama menghayati dan menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang bakal diadakan pada 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Marilah kita menjadikan sambutan ini sebagai medan untuk memperbaharui kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mengamalkan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam demi membina ummah yang beriman, berakhlak dan sejahtera. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ir biladil muslimina aminatan mutma'inna innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsha'a wal munkar wal mihna wal fitan ma dhahara minha wa ma batan من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Filistin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diridhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu, hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya qadiyal hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjalan jamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redhai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Ya, kami kira apa ada ini orang kosong patutun ukramion kina valok kawanan ra oro hitu. Dongo perang sehari bulan sila kavalu dongo ribu dongo permono mahondora oro kalimo. Jadi pemalahan aku paling ramian patutuno bawalan kawanan dan libung no keningau. Yohina solora susaura itu li mai amlon dom hitu ikang ulu lasu noro dongo pram talu suku talu dongo pram talu darja Celsius. Kosan bahura nabawan solora susaura itu li ikang ulu solora mai hitu angulura kula kula intok solora londom pono angulura kula kula intok lasu noro dongo pram limo suku talu dongo pram talu darja Celsius. Celsius kosanda tenom bahoga pegaka seluruh suso mai amlondom ikang uluh lasunoro dogo pram talu suku talengom pram apat darja Celsius am kosanda suk seluruh pak suso mai amlondom ikang uluh lasunoro dogo pram talu suku talengom pram roh darja Celsius kosanda bahura tambunan ga pegaka seluruh suso mai amlondom ikang uluh lasunoro dogo pram talu suku talengom pram talu darja Celsius. Jadi ga pegaka hina pinatutun kramio nah kita walau kawan anda oroh itu nah pemain terokopisan Metrologi Malaysia Med Malaysia.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia
2: kurawai ru jalur geminang kolondo onong no ru itakau kondo guang patriotik guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maragini penjajahan kalau

Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC Linansan Anauk Ravavaal Rangkaian Muda Ahli MNO Raaga Pandai Sino Sindalum Nukayahan Ra Keraja Rilo Kosondra Ambaal Rajalinan Digital Negara Jendela Fasa Keruo Mulu Penuara Liliut Lusar Bandar Pedalaman Sabah Menteri Pengubahasan Sains Teknologi Inovasi Datu James Ratib Nambala MNO Rasinauk Musiti Sino Kepandaian Technical Kapasiti Operasi Sino Rekod Prestasi Hinora Amarandan Da Projek Avaalan Mayara Timpu Alap Ambaal Rakeraja Alabi Onsoy Konsisten Suku Alivos Project Asauk. Yo ayo kelangsung rahohot no perintah persekutuan hili akala papakayo piora akses internet raliliut lusar bandar pedalaman Sabah. Liliwa Rahino Datu James Nambala Perintah Negeri Sumadia Ahuyu Ra Perintah Persekutuan MCMC Ra Ambaal Ra Jendela Fasah Ruo Sabah Alansandra Jendela Fasah Ruo Salah Kayak Asauk Mayara Jadual Konorah Rinan Danan Hino Ayuk Linansan Tusin Amsino Kualitih Ra Ulun Naswangan Kansayan No Internet Ayuk Angiwit Ra Kansayan Ra Tayar Pengubasan Wawal Hino Onsoy Am Akasip Ra Amaranda Ra Anguwas Am Sumikul Hili Akala Pra Akses Pengubasan Digital Am Sumber Ralom Online Ralom Hohot Amopol Rarasuah Penyelewengan Am Salaguna Kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Alansan Da Ulun Naswangan Am Lapor Ra Inan Anguasa Ravaval Hino Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah Nambala Vaya Anu Ulun Naswangan Akasib Habis Laporan Da Pinasuku Asau Krapu Unno SPRM Lumumpa Ambaal Ralakau Amopol Am Apapirot Ra Kuasa Ra Labi Aka Ampos Ya nambala rahinili ra angangahon Alivos nasau keratan bului segmen Ada cerita kita kongsi Ra konti kening FM Nakaseli SPRM Ayuk anadia ralom Sehulia kupil Nakaseli SPRM Ayuk inaya ralom persidangan Pegawai-pegawai daerah Sabah Kali kadunga peram siam Ra keningau Hinora papirat ra keratian Asunggait ra integriti Tata kolola am amopol Ra rasuah ra angka keraja perintah Ulu Naswangan Linansan Hili Ika Anunsul Kapa Mahu Pahusuh Ratana Am Premis Riloh Unsopon No Ulun Alaat Suku Angiwit Riloh Anunsul Kumaro Ketua Pengarah Kesingkatan Upis Livung Kinianon Azuri Azizah Saidon Ralom Rahu Pining Kuala Nambala Lako Apirot Takin Rainan Ambaal Rasalah Anunsul Maya Ra Akta Kualiti Livung Kinianon Minandingan 2000 Donga Pramapat Uluna Pandayan Akasalah Abuli Tahun Minimum Donga Pram 5 Ngaribu Ringgit Suku Maksimum Sa Ngajuta Ringgit Kapo Am Jil Suku 5 Nga Upok Kapo Am Karworwono Suai Karahino Kompaun Suku 5 Nga Upor Piatus Interadenda Maksimum Ayuk Abulita Akin Ratukir Salah Liliwa Rahino JAS Napasingkot Ralakau Apapirot Rakuasa Am Aktiviti Ahilong Ratukir Nu Orau Raliliut Rasino Potensi Vaalin Anunsul Ayuk Ahilong Rabacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Ratukir Tempu Azuri Aziza Nambala Plan Lakau Anunsul Kebangsaan Amplan Tindakan Jerebu Kebangsaan Ayuk Inukav Hinora Ambaal Ralakau Angurus Ra Agensi Perintah Ralom Amopol Ra Vavaal Anunsul Am Apakuling Ra Jerebu Ra Pemahunan Yon nama huang rakawi ketangan ratana hilia hilong raliliut nutana rilo mulupono ra intok aluoi am asalok asolov. Sabah humohot ambaal ra kasingkatan mapan.
Kumarwo Setiausaha Perintah Negeri Tugas-Tugas Khas Datu Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim Nambala Perintah Humohot Amalim Bakut Rapelabur Ralom Tenaga Abulih Talimbahwin Apa modern ra infrastruktur ayo ke papirot ra perindustrian. Patimpo hondo amarandan da kesingkatan hino hili ika a angulalaat ra hazanah liwungkinianon ra negeri hitu. Ya nambala rahini lipat nangimpuas ra persidangan antara bangsa Borneo ke jurutraan sains and teknologi 2000 donga pramonom. Bises 2000 donga pramonom onda bina alan ra UMS ra kota Kinabalu. Persidangan hinoh nama lulur ra penyelidik profesional industri am ambavaal ra dasar nakaya into ra lusar pembangunan ra hayam ra kapandayan am amalivos ra vavaal alabi praktikal asunggaid ra vavaal lestari. Hinanahon na binon soy remeda yung kita pinaralin kurah rahu numurut. Apo taka sila kebangsaan maya ra apakipol ra bendera jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, kebeke-ke hina napo rimbai-rimbai rakoso na kulimani na ringon takera oro hitu. Jadi kebeke-ke raiseng kiting ramon rakening FM. Rejam karwo sekolah jam kata lo pegaiman monsoi keluhan dan minda kosana kita kerari mbak kasalu mayun angkini ngoh rahmai itu. Jadi kebaga-kega rakoso na hina pita tutun keraminam rayu setaka paling anting ay sengkini teka pera rimbai sumono rimbai ri Veronica Jaini kan sayan pasi simpungan am sumono rimbai nakabahu interi kede jek rimbai nakaliksar bagu.

0: Kagayaman Monsoy, pakitakan da rimba-rimbay kasagan min saboy rajam katalura mamay.
1: Ya, kebikin Raina dan kesukatakan daerah inna tangan Pagayaman Monsoi kapam pakitakan dari rimbai-rimbai jam karu kebikin. Jadi yang bolehkan orang kosong nang itu WhatsApp orang kosong nang kita kera rimbai ke salu muyen ra oro hitu kebikin. Kau boleh kita kera rimbai ke salu muyen da WhatsApp kapam Facebook mai ra ke ningau FM. Jadi kebikin lansal-lansal setakai kera mai hitu ra oro kalimau hitu ati akbar lin ate kin tokon lansan taka urusan taka penuh rakoson lansan kalangkain am pai poyoham rakoson ambalar kerajaan hinangi vidita ka rakoson apa hon ya kuang ra tukir timpu amangkala jadi ka pakai ka hinto wen taka no hino kerja-kerja alat konsoi taka huang taka rakoson ikambal kerja-kerja alat am jadi kebagaikan hari istaka apa yang kini ngora rimbai kini takri rangan takah Imran kita kera rimbai ri Joni Sambilor lumpai kulino mansan hidup ini rangan takah isu kono dan kita kera rimbain rimbai sijil putung kata rimbai ri Sri Bin Bui Sri kata kera rimbai itu kening FM hebatan siapnya.

Ya, geng-geng, ini retu rimbai rela aku mabung baru rimbai ri idi andayol penuh itu rakusan kini tak nurangan takah irnimah kena retu leh. Jadi pengkoran pakai-pakai rakusan kita kena rimbai sekurat timpu itu am kusan pakai-pakai saya kita kena rimbai. Abulia kebagai-kai tari rawa WhatsApp mayra nombor loho sak siam lima valu siam onom valu onom valu kapa mayra Facebook mayra ke Ningau FM. Jadi kebagai-kai rakusan apa aku pahalinga bilin nurangan takah hitintori andong jun Slime. Halo DJ kan saya Rion Geno Liliwa Angkaraja DJ. Yo yo pengkonangan din andong jenis lain. Mereka senapa segera bilinda oro itu. Oke pernah Liliwa malansa nonsense ya. Itu pun no bilin intori Elvia sampai paran. Rabilino kan saya oro kalimo DJ. Kano kan saya oro kalimo Rion. Am kan saya nang keraja rakonti kini FM hebat amon saya kapio kano malansa nonsense ya. Titi wolta kapio rasiaran nu kini

kenapa on itu. Jadi kepeka-peka pengen anda bilin kena siapa suku bilin da suku Z kena tapi pasti dengan antara suku Savoy no. Kosong DJ sini pekelohan napo kena kita kora rimbai kena wai apula krimbari Josi Sikin kena liwai kera tanganu oro itu. Kan sayan para usara kerajaan mu DJ kena kena pengkonangan periun Elvia nama sukura Vilinda oro itu. Jadi kepakeka hina rakosan Vilina merimbai kini tak norangan takah. Rais akan kini ngora rimbai kini tak ri Elvia karena waya pula kerimbai ri Josi Sikin itu perangan takah rakosan kita kera rimbai inera wasap mai i Mariam kena kita kera rimbai ri Angelia Felix pangkadaan. Jadi kepakeka rais akan kini ngora rimbai itu.

Ya, kebaikan ini raya itu rimbai raya dan palus rimbai natali kuranku inanmu rakosan dari ngata karakai pakekah rakosan gerintak nurang ngata kai zubairi kena seru pengkurangan rakosan pakai takkan kita kena rimbai ini whatsapp maira ke ninga FM jadi kebaikan rapara ini rakosan pesuku kupira rondo aho ondo pining kual ra oro hitilih itu kebaikan aho no talu sansulapan rakosan nailong inatoi sangulun pe rakosan nalunsu rapa rondo pahun nasolo ra kampung darau manggatal ra oro hitilih ra susah ra itulih jadi pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba pahampiran Malaysia JBPM Sabah rakosan nambala ilona ka pura telefon pulali rejam kasta apat ngoperam talu ngam minit ra susuaw amilan aga syukur jam kasa limo nga opor ngam minit amine ra nanci ikan ra intok nasalo hinilih talu nga ulun da koso naya nakaya inatoy na solo sangulun rakosan nalunsu ulun nalunsu hinilih rakosan napasi ini taran bahura pahun pantahan rakosan pangalapan ra pangubasan pangpapasan da sumunu pahun ini solo watus piatus rahayono apat ngeopor kali apat ngeopor kaki persegi pahuna solo ini leh rakosan nalasar jam karwo opor ngam minit rasuswam jadi kepekekeh ini itu rakosan rondo ahoam itu rakosan asau keras Sabah yo hinora kampung mang yo hinora kampung darau rah manggatal jadi kepekekeh rakosan rayu sakatu mala rayu sakapang kini ngora rimbai sumuno rakosan naringataka itu kini takri zul dan kita kera rimbai sungai nu tandilan geno hina rimbai ri marais palanuk hitup yo interi ilnas geno ilnas dan kita kera rimbai naka Tibu Suguang Nakal Lansan Rimbai di Delizan Dewi Joseph. Saya akan kedengar Rimbai itu.

0: Pagaya Mantakau, Monsoy.
1: Rongo Gobin Ramon, Jam Ko Poram Rosu Ku Jam Katalo Romai.
2: Tukino Orau, Maya Ramon.
1: Aku DJ On.
2: Au DJ Jal.
0: Aku DJ Loy.
3: Kening Alpe, Hebat, Siopnya.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ia kini pelan strategik Puan Mawar untuk namalit pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia no reformasi pendidikan awal bagi kita bal pagu mematang mayara popoligan na pembatikan mayara tahun 1 rata segan galama.
1: Ya, kami kira ini itu rimbai vinukat munan tunangan toh rimbai ribiklon suding kapek kaka. Amkan saya anda mai ramian lah. Rakusan agak sebut tekan ramai. Alan sedang selesai. Kamu rakusan anda yang keraja. Noyo, aku sen huang taka. Amku musi mulu pun rakusan mambo tra ulun naswangan. Aha, karus karus poyo elong pino ulun ulun wahu rakusan anda boleh akaya akaya wahu karus karus ibitun mau muli. Jadi ika on saya kena. Tapi rakusan salok taka por rakusan kumusim on saya huang sumindangan on saya pahayam am ulun wakon pun rakusan aka aya rahino jadi impunin intoritaka jadi kepakeka hina rakusan walarita kawi alasan alap taka rakusan amba alam jadi alasan puno isatewi taka kawi rakusan apalangka rarusan no ulun nasuangan rakusan naki sub keli aki wala keli kelangkain taka kapom sino urusan sino bahagian ra urusan rilo ritaka jadi hina puno rakusan kelangkaian takah ika kapa nituha apahon ika ruangin takah jadi alasan da suai ka orau hino pono rakosan itaka wahu berurusan da hino ulun vokon rakosan apalangka rakosan takah kawia jadi hino alasan takah kapakaka hili keraja talunga orau keli rakosan keraja hino urusan hino asau abuli asau krakula-kula yang orau wahu kapam kula yang jam wahu hino alasan takah kawi jadi kapakaka rapat hino jam karo lima ngopor ngeminit anaka sekutakan raka paparan dalam kasalulan dahulu murut rah orang itu akhirnya sih nolai rahu-rahu ikan onsoi nama ringahan minka pakeka pengkoran apa pakai rakusana inayat nak kita kelarin bayar orang itu amrimbay semuno busak mempulak rimbay ri Roland Rantin ampaparino rimbay ri lindung lambang amalair akiswayan jadi kapakeka hinakin terakon di jijal pengkoran amin salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau bersama-sama dengan saya, Syukri. Di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, apa khabar anda di petang Jumaat ini? Saya harap anda semua sehat sahaja. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Ijal yang telah pun menghiburkan kita di segmen Bahasa Mulut sebentar tadi. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada anda yang setia menalakan frekuensi anda di 94.7. Ya, saya akan menemani petang anda hari ini dari pukul 3 hingga 7 malam nanti. Dan kalau anda mahu menemani saya juga di Konti dengan berkongsikan cerita, boleh saja berbuat demikian di 019-589-6868. Ataupun bukan saja kongsi cerita, boleh juga kita kirim-kirimkan salam, kirim-kirimkan berita. Mungkin ada orang kahwin, kita ucapkan selamat pengantin baru. Mungkin ada pengantin merdeka kan. Nah, ataupun yang berhari jadi, kita ucapkan selamat hari jadi, doakan rakan-rakan kita. Selain daripada WhatsApp, boleh juga terus komen di Facebook Keninga FM. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan kongsikan untuk anda semua. Baiklah, kita teruskan berhibur untuk lagu pertama di petang Jumaat ini kan, Santai Petang, persembahan Martin Solveig featuring Dragonette. Hello, hello kepada semua. Keningau FM, hebat joknya.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur

Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

Ya Cinta Yang Tersisa, persembahan Lufty. Katakan tentang cinta ni kan, selain daripada cinta manusia, kita juga cintakan kepada alam sekitar. Dan sekarang ini, sekarang kita sedia maklum, di Keningau ini saja pun sudah lebih kurang 2 minggu tidak hujan. Dan jika tengok di sepanjang jalan, ada rumput-rumput kering di tepi-tepi jalan. Jadi sebagai langkah berhati-hatilah, suka saya ingatkan supaya kita kurangkan pembakaran terbuka, sama ada di halaman rumah ataupun di kebun. Dan kepada para perokok, janganlah sembarangan buang puntung rokok, terutamanya di rumput-rumput kering tepi jalan, takut menjadi punca kebakaran. Selain daripada itu, adalah dirisaukan juga kan, ada sinaran ultraviolet ataupun ultra ungu yang boleh menyebabkan kanser kulit pun ada, menyebabkan sakit kulit, dan kalau terlalu panas boleh menyebabkan strok haba juga. Jadi banyakkan minum air, dan jika perlu bekerja di luar, pakailah sunblock ataupun coverlah apa-apa pakaian yang sesuai untuk menutupi diri kita, melindungi daripada sinaran matahari yang terlalu. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar untuk kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.32 minit petang. Sebentar saja lagi, mudah-mudahan sudah, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum itu, kita dengarkan lagu ini, lagu semangat cintakan negara kita, Tanah Airku. Keningau FM, hebat syoknya.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan? Nukman, macam mana? Apa progress pekerjaan hari ni? Jadi kita ni istilahnya pada hari ini, kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata, keluar hadis. Nabi kata, kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalu-lalu si yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emoticon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emoticon ni maksud dia apa. Emoticon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emoticon, tak pasti, tak payah letak, kan? Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp. Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: サンタイプタンミノ FM サンタイプタン
1: や、Santai Petang Keningau FM. Masih lagi bersama saya Syukri di Santai Petang, pukul 3 hingga pukul 5 petang. Dan kita masih lagi di pusingan yang pertama, pukul 3 hingga pukul 4 petang. Hello kepada anda yang baru saja mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz. Saya ucapkan selamat mendengar, selamat berhibur bersama dengan kami. Baiklah, di sini ada hantaran daripada rakan kita di WhatsApp Keningau FM. Assalamualaikum dan selamat sihat-sihat selalu kepada semua DJ Keningau FM yang sentiasa di hati. Saya Achmat dari Tuaran, sekarang berada di Tambunan. Ada urusan kerja sambil dengar radio Keningau FM. Syok bah, dia bilang. Jadi ucapan ini, kawan-kawan yang berada di Keningau, saya rindu kamu orang. Dia bilang itulah hantaran daripada Achmat, orang Tuaran yang datang ke Tambunan untuk ada kerja, dia bilang. Jadi kepada rakan-rakan pendengar yang kenal dengan Achmat, dia bilang ada kawan dia di Keningau, dia rindu semua, dia bilang kan. Kalau kenal-kenal dia, kamu pergi bubutlah di Tambunan, sempat lagi ini, kan. Mantau habis kerja nanti, boleh lepak-lepak kopi-kopi, insyaAllah. Baiklah, terima kasih Achmat dari Tuaran. Baik-baik saja di Tambunan. Sebelum balik Tuaran tu, nikmati dulu apa yang ada di Tambunan. Boleh pergi Mahua, Sinurambi, dan lain-lain, okey? Baiklah, kepada rakan pendengar yang lain yang mau buat macam Achmat juga, hantarkan ucapan. Bolehlah berbuat demikian di 0195896868 ataupun terus saja kongsi di ruangan Facebook, ruangan komen Facebook rasmi Keningau FM. Lagi baguslah kalau ada perkongsian cerita, sama-sama kita berkongsi cerita, berkongsi kenangan, lebih-lebih lagi kenangan tentang yang sedang berlangsung sekarang ni kan, Bulan Kebangsaan 2026. Mana tahu kamu ada cerita, kamu pernah kibarkan bendera paling tinggi, tiang paling tinggi buat di kampung, pakai bambu kah, pakai kayu kah, macam-macam. Ceritakan kenangan-kenangan itu, sama-sama kita kongsi. Mana tahu ada lagi idea-idea untuk buat challenge tahun ini pula kan. Mana tahu viral, famous kampung kita. Baiklah, kita berhibur lagi dengan beberapa buah lagu sebelum kita melangkah ke pusingan yang seterusnya. Pusingan kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 di Santai Petang. Kita teruskan berhibur bersama Faizal Tahir. Ini Suara Kita, satu lagu patriotik Bulan Kebangsaan. Nah, ya, teruskan bersama kami di Keningau FM. Jumpa lagi di pusingan kedua. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM.

Ya, sekarang sudah pukul 4 petang. Kita sudah sampai di pusingan yang kedua. Jam yang kedua pukul 4 hingga 5 petang. Masih lagi di Santai Petang. Masih lagi juga bersama dengan saya. Dan saya harap Anda juga masih lagi setia mendengarkan kami. Dan sehat-sehat sahaja di petang ini. Bersemangat. Masih lagi bersemangat untuk bekerjakan. Cakap pasal kerja kepada rakan pendengar kita yang kerja di kebun tu, itu saya, macam saya cakap tadi kan, berhati-hatilah dalam keadaan cuaca yang panas sekarang ini, terutamanya yang terdedah kepada sinaran ultraviolet terlalu lama. Pastikan pakai baju lengan panjang dan tidak direct dengan sunlight, lah orang bilang ada apa ini, perlindungan sunblock, sebab sinar ultra ungu ni kan, ataupun UV daripada matahari, boleh memberikan kesan buruk kepada kulit, mata dan sistem imunisasi badan kita. Jadi kita perlulah amalkan langkah perlindungan untuk diri dan juga keluarga. Kalau sekarang pukul 4, pukul 5, mungkin selalunya pukul 5 atau dekat-dekat pukul 6 begitu, kita akan bawa anak-anak kita beriadah di luar kan, kasih lari-lari dorang. Pastikan matahari tidak menyengat sudahlah. Kalau petang-petang tu suam-suam kuku sudah, jadi bolehlah kan. Kerana semakin tinggi matahari di langit, semakin tinggi para sinaran ultraviolet. Sinaran ultraviolet berubah dengan masa tertentu pada hari dan tahun tertentu, dia bilang. Itulah tidak digalakkan membuat kerja-kerja luar pada waktu-waktu sekarang ni. Baiklah, nampaknya ada lagi ucapan ataupun hantaran daripada rakan pendengar di WhatsApp Kenyai FM. Kita bacakan Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Jumaat. Jesyukri, selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik-juruteknik Kenyai FM. Hebat syoknya. Hello, hello semua rakan-rakan setia Kenyai FM. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kenyai FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Flora Jonten, Kak Narumbai, Elin Kemabong, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Bulan Merdeka. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini sangat panas. Di sini pun masih lagi sangat panas ya, Elvia. Terima kasih DJ Syukri. Sama-sama, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok kio. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas doa-doa dan juga ucapan-ucapan selamat. Bukan saja untuk saya, tetapi untuk rakan-rakan beliau. Ada sudah disebutkan dedikasi khas lagi dengan kawan-kawan dia. Kalau dong tidak belanja es krim di panas-panas ini, dia tolak kan Elvia. Dalam gurau-gurau sejak, yang penting sering tanyakan kabar, sering dengarkan update. Biasalah, kita bukan jumpa kawan hari-hari kan. Itu sajalah cara kita mengubat rindu cewa. Baiklah, terima kasih Elvia. Dan saya masih lagi menunggu cerita-cerita daripada rakan-rakan kita yang lain di 0195896868. Baiklah, kita mulakan hiburan di pusingan yang musingan kedua ini. Persembahan daripada sekumpulan orang gila featuring Amir Masdi, Mahkota Kening FM. Hebat syoknya.

Julia Miley Cyrus, Younger You. Lagu ni mengingatkan kita lah kan, zaman-zaman kita masih remaja dulu, kecil-kecil dulu kan, selalu berangan nanti bila besar jadi apa. Banyak perancangan, banyak kadang-kadang ada yang tidak realistik lagi. Saya mau menjadi robot lah apalah kan, masih kecil. Bila kita terkenang kembali, rasa-rasa lucu pula kan. Tapi yang lagi melucukan, waktu kecil dulu pernah baca komik X-Men, komik Spider-Man yang nipis-nipis tu kan, kalau dulu-dulu tu. Jadi bila sudah besar-besar ni, berpeluang pula tengok filem, komik-komik ini difilmkan, dan bermacam-macam lah teori-teori. Jadi sampai bergaduh sama kawan-kawan, sebenarnya di komik dia begini lang. Lepas tengok wayang saja, sudah teringat apa yang pernah baca dulu. Macam tidak sama macam di movie, terus marah-marah. Itulah connection ataupun hubungan kita dengan kita pada masa lalu, waktu zaman kanak-kanak. Kalau tiada kita dahulu, tiadalah kita sekarang. Oleh itu, janganlah sekali sesalkan, kalau dulu saya begini, kalau dulu saya begitu. Kalau dulu kita tidak begitu, kita tidak akan jadi yang macam hari ini. Jadi kita bersyukur dengan apa yang telah kita lalui. Itu semua adalah pengalaman, pengalaman mendewasakan kita. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Sambung siar ke Sabah FM, jangan tukar siaran anda, kekalkan talaan di 94.7 MHz. Dan kita akan kembali lagi selepas berita Sabah FM, selepas segmen Back to Back. Okay. Kita dengarkan 3 buah lagu dahulu kan, layan-layan lagu dulu sebelum berita. Teruskan bersama kami di Keringa FM, hebat syoknya.

0: dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM Hebat Joknya.
1: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Ya itu dia persembahan back to back, artis back to back untuk hari ini. Misha Omar dengan lagunya Tak Aku Percaya, dan lagu kedua beliau IDLYA ataupun I Don't Love You Anymore. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Sambung siar ke Angkasa Puri, dan seusai berita utama 5 petang kita akan ikuti info laporan trafik Keningau FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan siaran, teruskan talaan frekuensi anda di Keningau FM. Kita berjumpa, bersua kembali di pusingan ketiga di segmen Harmonika. Teruskan beribu dengan lagu seterusnya, Malaysia Oh Tanah Airku, Dato' Yusni Hamid dan Azhar.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Baiklah rakan pendengar yang saya hormati, ya, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga adalah pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, mari sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Kopral Hazrin Hussein, Kopral Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
4: Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi. Seterusnya, bagi Bulatan Solomon, aliran trafik bergerak perlahan dari semua arah. Dan bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik juga bergerak perlahan tetapi tiada sebarang halangan di atas jalan raya. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT.
3: Ya, terima kasih Kopral Hazrin Hussein.

0: เต็มที
1: ่ya kembali lagi kita di segmen Harmonika, masih lagi bersama saya Syukri di Konti hari ini. Harmonika 5 hingga 7 malam. Tadi kita baru saja mengikuti laporan trafik yang disampaikan ataupun dikongsikan oleh Kopral Hazrin Husin. Dan saya harap anda semua baik-baik saja dalam pemanduan pulang ke rumah. Sekarang sudah pukul 5.18 menit petang. Mungkin selain daripada pulang ke rumah, ada yang sudah keluar daerah untuk melawat keluarga yang berada di luar daerah. Walaupun keadaan cuaca agak baik pada ketika ini, kalau tengok berpandukan keadaan cuaca di luar, tetapi perlu juga berhati-hati dan sentiasa mengikuti peraturan jalan raya agar sampai dengan selamat. Pastikan tayar anda dalam keadaan penuh, tidak pancit. Keselamatan yang lain seperti brake pad anda dalam keadaan yang baik, lampu isyarat kiri dan kanan juga dalam keadaan yang terang dan tidak hangus, terutamanya brake ketiga, dan lain-lain lagi lah. Pendek kata, pastikan semuanya tip-top, terutama pembonceng motosikal, pakailah topi keledar anda dengan baik. Klik topi keledar anda. Baiklah, kita bacakan ada satu lagi kiriman WhatsApp daripada rakan pendengar kita, Narumbai Pita. Batu 32, checkpoint Sandakan. Hey, selamat petang dan salam bulan kebangsaan buat DJ Syukri. Terima kasih Narumbai, selamat petang. Salam santai buat rakan-rakan Kering FM di mana juga mereka berada pada petang Jumaat ini. Sekali lagi, selamat menyambut Hari Kebangsaan buat kita semua. Buat DJ Syukri, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Narumbai menemani saya di petang ini, kan, melalui WhatsApp walaupun secara tidak langsung, tapi berkongsi-kongsi ucapan dan juga doa-doa untuk saya dan juga semua rakan-rakan kita yang mendengar. Kita aminkan doa yang baik, oke? Terima kasih Narumbai. Dan kepada rakan pendengar yang lain, kalau mau menghantarkan ucapan, dedikasi atau apa-apa kan, masih lagi boleh buat di 0195896868. Baiklah, pada pukul 5.30 menit petang nanti, jangan lupa dengarkan, ikuti Biz On Air untuk kali ini. Siapakah pula yang akan kita dengarkan, tetamu Biz On Air pada hari ini? Ini berkaitan dengan makanan juga lah kan, F&B. Tapi bukan, kalau minggu lalu kita dengar makanan yang sweet, manis-manis. Hari ini kita yang savory, yang sedap-sedap sikit kan, masin-masin gitu. Takoyaki Melele nama dia, bersama dengan DJ Atika, dengan tetamunya Muhammad Zikri bin Nazir, pengusaha Takoyaki Melele, pukul 5.30 menit petang nanti. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya, sebuah lagu yang menjadi OST kepada franchise film yang sangat besar tentang kereta. Ngamlah kan, tema petang-petang ni banyak memandu. Don Omar featuring Lucenzo dan Zaku Duro, Kening FM, hebat coknya.

0: Dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM, hebat jobnya.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Kening FM.
2: Baiklah, seperti biasa kita bertemu dalam segmen Biz On Air. Kalau sebut sahaja pasal takoyaki, apa yang terbayang di fikiran kamu orang? Mesti terbayangkan bola kecil yang panas, lembut di dalam dengan sos yang cukup menyelerakan, bukan? Ha, baru sebut pun sudah rasa lapar. Tapi kali ini kita bukan sekadar mahu bercerita tentang perniagaan takoyaki sebagai makanan. Kita mahu kenali sebuah perniagaan yang memilih takoyaki sebagai satu-satunya menu jualan. Menarik bukan? Hanya satu menu tetapi mampu menarik perhatian pelanggan dan juga menjadi sumber rezeki. Jadi, siapa di sebalik perniagaan takoyaki ini? Kenapa memilih takoyaki dan bagaimana pula perjalanan mereka membina perniagaan daripada satu menu sahaja? Jangan ke mana-mana. Sebab dalam Biz On Air kali ini, kita akan berkongsi kisah dan cerita di sebalik sebiji takoyaki bersama dengan pengasas gerai takoyaki meleleh kawasan Keningau, iaitu Encik Muhammad Zikri bin Nazir. Baiklah Zikri, mungkin boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan takoyaki ini dan sejak bila ia mula beroperasi?
3: Baik, terima kasih. Sebenarnya idea untuk memulakan perniagaan takoyaki ini tercetus secara tiba-tiba. Pada mulanya, saya ingin mencari kerja di mana-mana kedai sekitar Keningau yang menawarkan kerja kosong. Saya menghantar sebanyak lebih dari 6 resume di kedai sekitar Keningau yang mencari pekerja. Dan selain itu, saya juga ada memohon kerja di aplikasi My Future Job. Namun, kesemua permohonan kerja yang saya hantar ditolak. Jadi, hal tersebut membuatkan saya terfikir untuk mencari duit dengan melakukan perniagaan sendiri. Seperti yang kita tahu, takoyaki boleh dikatakan ramai penggemarnya. Oleh itu, saya mengambil peluang yang ada untuk mewujudkan satu kedai takoyaki dengan sos yang meleleh kepada orang-orang Keningau. Perniagaan saya ini telah bermula daripada bulan puasa, iaitu sejak bulan Februari lagi.
2: Baiklah, dalam dunia perniagaan yang kebiasaannya kita nampak peniaga cuba menawarkan banyak pilihan menu, anda pula memilih untuk fokus kepada satu sahaja menu. Jadi apa rahsia di sebalik strategi satu menu, satu fokus ini?
3: Baik, bagi saya, konsep satu menu, satu fokus ini sebenarnya membantu kami menjaga kualiti. Daripada menawarkan terlalu banyak pilihan, kami boleh fokus kepada satu produk dan cuba pastikan setiap takoyaki yang pelanggan terima mempunyai rasa dan kualiti yang konsisten. Pada masa yang sama, kami sentiasa cuba buat penambahbaikan dari segi rasa, size dan persembahan supaya pelanggan tidak rasa bosan. Jadi, walaupun fokus kepada satu produk, kami tetap cuba memberikan pengalaman yang menarik kepada pelanggan.
2: Baiklah Zikri, mungkin bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai gerai ini, mungkin boleh kongsikan cara untuk menghubungi pihak anda.
3: Untuk yang ingin mencuba takoyaki meleleh ini, boleh datang terus ke gerai kami di Taman Jutaya 2 Keningau. Kami beroperasi dari 12.30 hari hingga 5.30 petang pada hari Rabu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bagi mendapatkan maklumat terkini tentang menu dan operasi kami, kamu juga boleh ikuti akaun TikTok Takoyaki Meleleh. Terima kasih.
2: Baiklah, untuk anda di luar sana yang ingin merasakan sendiri menu takoyaki yang disediakan, bolehlah datang ke gerai takoyaki meleleh di Taman Jutaya 2 Keningau.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Keningau FM.
4: Keningau FM.
5: Okay.
6: Okay. Yeah, man.

Kicau, kicau, kicau mania. Hundar Boy Gang Kicau Mania. Yang baru saja menghiburkan kita selepas seusai saja rancangan Biz On Air untuk hari ini. Ya, itulah dia Biz On Air untuk hari ini dengan menu takoyaki. Rasa telur masa merasa pula kan. Jadi mungkin bisnes ini akan apa ni, perkongsian kali ini boleh memperkenalkan anda dengan satu lagi rasa menu, menu viral takoyaki meleleh. Jangan lupa ikuti social media Kedinga FM di Facebook. Kedinga FM akan kami siarkan ataupun bagi tahulah tentang apa ni, takoyaki meleleh, tentang Biz On Air yang hari inilah kan. Ikut-ikutilah follow Facebook Kedinga FM, insyaAllah. Baiklah, di sini adalah ada lagi ucapan kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kena FM daripada hari ini, Majanun. Selamat petang DJ Syuk. Selamat petang hari ini. Ada suara DJ bikin kawan saya dalam kesesakan jalan ini petang. Alalah. Nasib perut saya bersih ni DJ. Sabar-sabar sajalah kan, dimaklumi jam-jam begini kan, jam-jam begini kan. Dia bilang, ya sedia maklum, jam-jam begini akan ada jam. Nasi perut bersih kan, tidak tiada kod coklat. Yang terpaksa berlari ataupun mencari tempat membuang. Jadi hati-hati dalam perjalanan hari ini, semoga sampai dengan selamat. Amin, amin. Ya, sini saya juga ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada anak anda, Muhammad Aidil bin Aman Shah, menjadi salah seorang wakil dari Keningau, pemain bola sepak yang akan ke Kota Kinabalu hari ini untuk menjalani latihan pusat di Kota Kinabalu, dan insyaAllah akan terbang ke Kuala Lumpur pada 27 Ogos nanti untuk mewakili pasukan Sabah di MSSM. Mewakili Sabah. Tahniah kepada Aidil dan juga rakan-rakan beliau untuk mewakili Sabah. Semoga semua dipermudahkan. Kita doakan kejayaan untuk kontingen Sabah, membawa nama Keningau juga ni. Itulah, insyaAllah, amin. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, persembahan Senario Cinta Sate. Oi, makanan lagi, mentang-mentang lah petang-petang kan. Jadi boleh singgah pasar malam lah kalau rasa macam telur sudah kan, dengar pasal makanan petang ni. Okay, Senario Cinta Sate, Kedinga FM, hebat syoknya.

Senyum. Itu dia Senyum featuring Malik dan Malik dan featuring Najwa. Senyum-senyum petang, senyum-senyum di sejakala. Hati yang duka rasa selesa. Jadi janganlah bermuram durja. Tapi di sini saya mahu memberi pesan kepada ibu bapa yang mendengar, jika bawa anak keluar ataupun jika anak bermain di luar, kira-kiralah pukul berapa, berhati-hatilah, pastikan keadaan persekitaran mereka selamat. Keselamatan mereka terjamin, kerana di sebuah kampung baru sebentar tadi viral di beberapa buah grup WhatsApp. Ada beberapa buah grup WhatsApp menyatakan ada budak-budak yang hampir-hampir dicolek oleh pencolek yang berkendaraan motosikal. Dia sudah tarik tangan tu budak, tapi tu budak sempat untuk tarik tangan untuk melepaskan dari genggaman si sang pencolek dan sempat lari untuk selamatkan diri. Jadi ini adalah satu yang amat berbahaya dan saya rasa sangat penting untuk saya hebahkan. Jadi kepada ibu bapa ataupun penjaga di luar sana, kakak adik semualah termasuk, kita semua alert, jiran-jiran pun alert. Kalau tengok ada kenderaan ataupun orang yang tidak dikenali, perhatikan. Dan jika ada anak-anak kita bermain di luar, awasi mereka, jaga keselamatan mereka. Baiklah, sementara nanti kita akan melangkah ke pusingan yang seterusnya. Pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya, Dia dari persembahan Raffi Harumin. Jumpa lagi selepas ini. Keningau FM, hebat syoknya.

0: like that.
1: That I like that Psy featuring Suga of BTS. Nah, menjadi permulaan untuk pusingan terakhir kita di segmen Harmonika pukul 5, 6 hingga 7 malam nanti. Jadi cuaca hari ini dalam keadaan tadi panas sangat, dan petang ini juga diramalkan tiada hujan sehingga malam untuk daerah Keningau, dan amaran ribut petir pun sekarang alhamdulillah tiada. Tadi ada sekejap untuk tapi cuma berada di daerah Tawau. Walau bagaimanapun, pemanduan anda tetaplah perlu berhati-hati, jangan kelam kabut untuk sampai ke destinasi. Baiklah, kepada anda yang mahu merancang untuk menderma darah, pada esok hari 22 Ogos hari Sabtu, ada beberapa tempat yang mengadakan kempen derma darah, iaitu di salah satunya di pejabat SLDB wilayah Barat Keningau, 8.30 minit pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Pada pukul 9 hingga pukul 12 tengah hari pula, ada di Milian Labu Plantation BT38 Nabawan. Jadi kalau orang Keningau boleh ke tempat yang dekat dengan Keningau. Untuk orang Nabawan boleh ke tempat yang dekat dengan orang Nabawan. Dan satu lagi tempat pada pukul 8 hingga pukul 12 tengah hari juga, di Kampung Bingkur Lama atau Tamui. Di situ pun ada kempen derma darah. Kenapa banyak kempen derma darah? Kalau kita mungkin yang tanyalah, minggu-minggu ada, dia bilang. Sebab kalau kita kurang makan, kita boleh ajar orang masak. Orang yang tidak tahu masak, mau makan tidak dapat, asyikkan bagi makan saja, kita boleh ajar dia masakan. Tapi kalau orang yang perlukan darah, darah ni walaupun darah boleh generate secara otomatik di badan kita, tapi dia memerlukan masa yang lama. Jadi kalau di hospital tu yang banyak pesakit perlukan transfusi darah, jadi kita perlukan bekalan darah yang mencukupi di bank darah kita. Jadi derma darah, siapa yang layak, siapa yang berkesempatan ataupun sihat tubuh badan, cukup umur, cukup tidur, cukup makan semua, insyaallah boleh derma darah. Silakan derma darah. Dan kalau esok pula tidak sempat mau pergi ke mana-mana tempat itu kan, bolehlah datang pada esoknya lagi pula, pada hari Ahad 23 Ogos di Batara Saipemat Bandar Baru Keningau, ada kempen derma darah yang bermula lewat sedikit pada pukul 2 petang sehingga 7 malam. Mungkin ada yang bekerja di hujung minggu pada waktu paginya, bolehlah datang pada sebelah petang, kerana ia akan berakhir pada pukul 7 malam. Jadi setitis darah anda demi kemanusiaan, derma darah, selamatkan nyawa. Baiklah, saya teruskan lagi hiburan dengan lagu seterusnya, persembahan Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa di Harmonika Keningau FM.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat.

Psych C featuring MK Malik. Malam pagi mau membawa kita ke pukul 6.20 minit petang. Baiklah, ke rakan pendengar, bagi panduan untuk muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, pukul 6.27 minit petang. Ada lebih kurang dalam 7 minit lagi kita akan masuk ke zon maghrib. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Kita jumpa sebentar lagi selepas zon maghrib.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan? Nukman, macam mana? Apa progress pekerjaan hari ni? Jadi kita ni istilahnya pada hari ini, kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata, keluar hadis. Nabi kata, kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan? Biar cakap jelas. Itu dua, tiga. Itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan? Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" Baik-baik, insyaAllah saya tengok. "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.
2: Harmonika di Keningau FM kembali lagi di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir. Ya alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang kita telah pun selesaikan satu lagi kewajipan kita, iaitu solat fardu maghrib buat rakan-rakan muslimin dan muslimat. Dan buat rakan-rakan semua secara umumnya, pada waktu inilah kan, waktu lepas maghrib ni, masa untuk kita relax-relax, menyendirilah kan, orang bilang muhasabah diri, fikir apa yang telah kita lakukan untuk hari ini, apa yang berlaku di pejabat mungkin, ataupun apa yang kita hadapi sepanjang hari dari pagi sehinggalah ke waktu senja begini. Mungkin masa inilah kita buat refleksi diri, ambil masa sekejap saja, beberapa mungkin 10 hingga 15 minit, fikir apa yang kita buat, apa yang saya belum buat, apa yang telah buat, kita notakan sedikit demi sedikit, dan buat kesimpulan adakah kita produktiviti kita meningkat atau menurun atau esa. Begitulah bersederhana. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Zin Nakal sendiri.

Maafkan aku, persembahan One Pass. Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlebih bicara dan juga terlebih gurauan. Kan dari pukul 3 hingga pukul 7 malam ini, hampir pukul 7 malam, mungkin ada yang saya tersalah cakap. Minta maaf daripada hati ikhlas saya. Dan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini di penghujung siaran Keringai FM menghampiri pukul 7 malam. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang melayan saya di WhatsApp Keningan FM. Ada yang berbual, ada yang minta kalau di siaran bahasa dusun dan bahasa murut, mungkin ada yang minta lagu juga kan. Mungkin ada yang hantar ucapan juga kan, mengantar doa lagi. Terima kasih, kita aminkan doa dia. Yang kita ucapkan ribuan terima kasih. Semoga semualah yang mendengarkan kami di Keningau FM, yang hantar ucapan dan kira siapa, kita doakan semuanya sehat-sehat di samping keluarga tercinta dan juga sahabat handai. Baiklah, saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal pada petang ini, Encik Farid, dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Yeah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di mukanya tidak sedar. Peribahasa ini membawa maksud dan mengingatkan kita tentang sikap manusia yang mudah nampak kesalahan orang lain tetapi sukar mengakui kesalahan sendiri. Kadang-kadang kita ni begitu cepat memberi komen apabila orang tersilap, kan? Kita nampak kelemahan, kekurangan mereka, malah ada juga yang terus menghukum berdasarkan satu kesilapan. Tolonglah, sebelum kita menunding jari kepada orang lain, cuba kita lihat dulu diri kita sendiri. Tak ada manusia yang sempurna, kan? Jadi dalam erti kata lain, kita juga pernah tersilap, pernah mengecewakan orang, dan mungkin pernah melakukan sesuatu yang tanpa kita sedari telah melukakan hati orang lain. Jadikan peribahasa, bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di mukanya tidak sedar, sebagai tanda peringatan buat diri kita sendiri. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati ya. Baiklah, nak kongsikan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya pada malam ini Jumaat 21 Ogos 2026, yang mana cuaca pada sebelah malam ini tiada hujan dan dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan bagi anda yang bertujuan untuk keluar malam ini, keluar seorang ke, keluar ramai-ramai ke, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat yang ingin anda tuju. Mana tahu anda tengok ini tiba-tiba hujan pula kan? Jadi sebelum keluar tu pastikan keadaan cuaca di tempat yang anda ingin pergi. Dan jika anda ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda bagaimana, kan? Bolehlah kongsi dengan kami di Sabah FM dengan nombor 019-490-4848 biarpun anda nun jauh di sana. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

baik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah

0: jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM.
1: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Sabah FM Bagus Bah kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Cepat betul masa berlalu kan. Baik, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 akan diraikan serentak pada 31 Ogos 2026 dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan sambutan pada tahun ini turut memberi penumpuan khusus kepada golongan muda serta semangat perpaduan dan pembangunan menyeluruh di negeri Sabah. Dan sebanyak 180 kontinjen dijangka menyertai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah peringkat negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos ini. Pastinya anda antara peserta kontinjen pada hari tersebut, ya. Okey, baik, tanya. Dan kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, suatu masa dulu kita pernah berada di satu fasa yang sangat sederhana. Tak banyak yang kita ada, tapi hati kita begitu bahagia. Tak banyak yang kita fikirkan selain bagaimana mahu menghabiskan hari bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Dan masa berlalu, kita pun berubah. Ada yang masih bersama, ada yang hanya tinggal kenangan. Namun setiap kenangan itu tetap ada tempatnya dalam hati kita. Betul tidak? Okey. Kadang-kadang bila teringat semula, kita tersenyum sendiri kan. Kadang-kadang tu bila berhayal, bila termenung, kita ingat masa lalu kita. Okey. Tetapi kerana bersyukur pernah, bukan kerana mahu kembali ke masa lalu tu, tapi kerana bersyukur pernah melalui hari-hari yang begitu indah. Kerana akhirnya kita sedar masa lalu mungkin tidak boleh kita ulang. Tetapi kenangannya akan sentiasa hidup dalam ingatan. Sabah FM, bagus bah.

0: Belut 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
0: Sabah FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ya, simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.24 minit malam. Ha, kemana tujuan anda malam ini? Santai-santai di rumah ataupun sedang makan di luar bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan teman-teman? Mau juga tahu. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan Facebook Sabah FM Bagus Bah, yang mana kita ada rukayah mereka. Katanya, selamat bersiaran, selamat malam buat Nora Shikin, James Pengiran, Eagle Beluntung, Ibrahman Akib Latif Putra, CMS, macam-macam nama kawan-kawannya ni. Alice Raymond, Bunda Tantari dan Mas Merah, terima kasih katanya. Baik, kepada ada Beluntung juga, katanya tetap di hati, segmen simfoni tetap di hati, terima kasih. Dan selamat hari Jumaat yang berkah ni buat rakan-rakan. Dia ada Tantari, Mas Merah, Marsa Saleh, Zila Novella, Ezora Tavia, Alice Raymond, Nurzita, Rukaya, ramai kawannya. Alhamdulillah. Dan katanya, dan semua pendengar setia Sabah FM di mana saja berada. Okey, terima kasih. Dan kita dengarkan lagu ini hanya di Mercu Sabah FM Bagus Bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bang.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
4: Ha, SEO?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya Aisyau.
7: Dan saya tujuh jekling.
8: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
9: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
10: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
2: Ya, Sabah FM, Bagus Bah masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.36 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat. Kan? Mau juga sudah sakit, tapi mau juga kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah. Beri ruang untuk tubuh kita dan fikiran kita untuk pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja, tanggungjawab dan impian sampai kita terlupa bahawa diri sendiri juga perlukan perhatian, kan? Siapa lagi mau jaga diri kita sendiri kalau tidak kita yang jaga hati dan perasaan kita? Okay. Baik, kesihatan itu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Dan jaga diri kita, minum air secukupnya. Dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun pergi terus ke klinik yang berhampiran. Dan semoga yang sedang sakit, yang sedang tidak sihat hari ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Saya Neil.
1: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya!
4: Sabah FM.
2: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Alhamdulillah, nampaknya kita sudah hampir ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, macam biasa pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai pula sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan ingat kata-kata hari ini, bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di muka tidak sedar. Jangan terlalu menghitung kekurangan orang lain sehingga kita terlupa menghitung kekurangan diri sendiri. Kerana mungkin orang lain nampak arang di muka kita, kan? Sedangkan kita sendiri tidak menyedarinya. Oleh itu, kita perbaiki diri kita sendiri tanpa menilai kekurangan orang lain. Buat anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tanah dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir penuh sabar. Walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu RM450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities, tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam dalam negara ASEAN, jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Anak air tercinta.

Di menerusi simfoni tetap di hati. Dan sekarang ini 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu dan jangan lupa selitkan ucapan ataupun perkongsian aktiviti kamu sepanjang hujung minggu, okay? WhatsApp sekarang di 0194904848. Layan terus, ini dia Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, bagus banget.

Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia lagu daripada Imran Ajmain, Selamat Ulang Tahun. Okey, itu tadi lagu permintaan daripada si Zafira. Okey, ngam-ngam lagi ulang tahun buat si My Princess Rosie dengan ucapan selamat ulang tahun sayang, dan tahniah telah mencapai sasaran menjadi student dekan di USM Pulau Pinang. Selamat berkonvo. Itu ucapan daripada si Zafira. Jadi kalau kamu orang ada ucapan birthday kah, ucapan selamat pengantin baru kah, ataupun selamat pertunangan, kamu WhatsApp sekarang, jangan malu, jangan segan. Terus WhatsApp di 0194904848. Ini dia lagu seterusnya, Pamungkas, Kemarin Sabah FM. Bagus banget.

Kemayoran Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

dunia di hujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM, baguslah.

0: Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang ku puja. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Sekarang sudah pun pukul 9.43 minit malam. Okey, jadi macam biasa kami akan terus kongsikan macam-macam info terkini sama ada di dalam dan juga luar negara. Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu kedudukan pingat dan juga kedudukan sepanjang berlangsungnya Sukma ke-22 Selangor 2026, yang mana Selangor masih lagi mengungguli di tempat yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 151, yang mana pingat emas 57, pingat perak 51, pingat gangsa 43. Okey, diikuti dengan tempat kedua Terengganu dengan kutipan pingat sebanyak 92, pingat emas 34, pingat perak 32, pingat gangsa 26. Tempat ketiga wilayah Persekutuan, okey, dengan kutipan pingat juga 92, emas 31, perak 31, gangsa 30. Memang bergigitlah dengan Terengganu dan juga merebut tempat kedua ni. Okey, Sabah berada di kedudukan ke-8 dengan kutipan pingat sebanyak 57, pingat emas 20, pingat perak 17, pingat gangsa 20. Okey, untuk hari ini adalah update terkini yang kami boleh kongsikan kepada kamu, kedudukan pingat untuk Sukma Selangor 2026. Nanti kami akan update kamu dari semasa ke semasa. Setiap hari kami akan update pingat dan juga kedudukan untuk Sukma Selangor.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba. Do you like it what you see?
0: Tak ada makna sikit hati. Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Universiti Malaysia Sabah UMS komited memastikan kepelbagaian bahasa terus dipelihara. Naib Chancellor UMS Prof. Datu Dr. Kasim Mansur berkata, bahasa bukan sekadar sistem komunikasi, sebaliknya menjadi wadah sejarah, identiti ilmu, budaya dan warisan masyarakat. Perkembangan teknologi turut membuka peluang lebih luas untuk komunikasi dan kerjasama rentas sempadan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan 5 International Conference on Language, Linguistic and Society di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB UMS Kota Kinabalu. Persidangan itu menjadi platform sarjana, pendidik, penyelidik dan pembuat dasar untuk bertukar pandangan mengenai isu bahasa semasa. Sementara itu, Dekan PPIB UMS, Profesor Dato' Dr. Ismail Ali berkata, persidangan itu mencerminkan komitmen UMS meraihkan kepelbagaian bahasa serta melindungi warisan linguistik khususnya di Sabah. 70 peserta tempatan dan antarabangsa dari China, Hong Kong dan Nigeria menyertai persidangan itu dengan 65 kertas kerja dibentangkan. Bekalan barangan kawalan di kawasan luar bandar Merotai dan jeti CIQ Lama Tawau berada pada tahap mencukupi. Hasil pemantauan dan pemeriksaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, dua pasukan penguatkuasa digerakkan bagi memastikan bekalan keperluan pengguna sentiasa mencukupi selain pematuhan peniaga terhadap peraturan ditetapkan. Sebanyak 45 premis pasar raya dan kedai runcit diperiksa dalam operasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati tiada aduan berkaitan kehabisan stok, manakala tanda harga dipamerkan dengan jelas. Alat timbang dan sukat yang digunakan bagi urusan perdagangan juga didapati masih dalam tempoh tentu sah yang sah. Dalam masa sama, KPDN mempergiat advokasi berkaitan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khususnya kepada kenderaan dan sektor yang layak. Usaha itu bagi memastikan subsidi diesel disalurkan kepada golongan sasaran selain mengelak ketirisan dalam pengagihannya. Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah ITKAS meraih dua gelaran Johan sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah dan Mahrajan Kesenian Islam peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 1448 Hijrah 2026, iaitu acara Marhaban dan Berzanji serta Nasyid kategori lelaki yang berlangsung di Kota Kinabalu. Kejayaan itu membuktikan kesungguhan, bakat dan komitmen mahasiswa ITKAS dalam mengembangkan potensi diri menerusi bidang kesenian Islam. Majlis Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins yang itu turut menyaksikan penyampaian anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Datuk Mokhtar Rapok dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah sekaligus menerima penghargaan warga ITKAS. Jambatan sementara di KM 2.850 Jalan Tun Fuad Stephens dibuka semula kepada pengguna jalan raya bermula 12 tengah hari tadi. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dalam kenyataan memaklumkan pemasangan jambatan sementara di lokasi berkenaan telah siap sepenuhnya dan kini selamat digunakan oleh orang ramai. Bagaimanapun, kenderaan berat seperti trailer, lori kontena, bas persiaran serta kenderaan yang melebihi berat 5 tan dan mempunyai ketinggian melebihi 2.5 meter tidak dibenarkan melalui jambatan tersebut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi papan tanda amaran, arahan lalu lintas serta peraturan yang dipasang di kawasan jambatan bagi memastikan perjalanan yang selamat dan lancar. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua. Macam biasa, kalau kamu ada lagu favorite, lagu permintaan malam ini, kamu WhatsApp terus di 0194904848. Okey, ini info untuk besok hari Sabtu 22 Ogos 2026. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh pergi dua lokasi untuk besok yang akan berlangsung kempen derma darah bergerak. Oke, lokasi pertama di Cakian Sui Lintas Kue, bermula pada pukul 10 pagi sampai 5 petang. Oke, jadi kalau kamu orang berada di lokasi berhampiran, boleh ajak kawan-kawan ataupun keluarga untuk sama-sama menderma darah. Oke, lokasi yang kedua di sekitar KPD Avenue Tanjung Lipat, bermula pada pukul 6 pagi sampai 1 petang. Jadi jangan lupa untuk sama-sama menderma darah, kita bantu mereka yang memerlukan. Okey, jadi untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Goosebumps Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, masih lagi bersama Ozel di sini di Varia Sabah FM dan ini info terkini yang Ozel mau kongsikan sama kamu, yang mana jambatan sementara di KM 2.850 Jalan Tun Fuad Stephens sudah pun dibuka semula kepada pengguna jalan raya bermula tadi tengah hari. Okey, jadi macam mana pun kenderaan berat, macam trailer, lori kontainer, bas persiaran ataupun kenderaan yang lebih berat 5 tan ataupun mempunyai ketinggian lebih 2.5 meter masih lagi tidak dibenarkan untuk lalui jambatan itu. Jadi dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi papan tanda amaran, arahan lalu lintas dan juga peraturan yang dipasang di kawasan jambatan untuk memastikan perjalanan yang selamat dan juga lancar. Okey, jadi sentiasa update juga kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang boleh sudah melalui jambatan itu. Okey, jadi kejap lagi Ozel mau kongsi ataupun mau payung kamu ucapan-ucapan dan juga lagu permintaan pendengar kita. Layan terus, ini dia Harry Styles, As It Was, Sabah FM. Bagus, bah.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus ba.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kira. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus ba.

dan suara Kayu kembali pulang. Masih lagi bersama Ozel di sini dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Sumbangsih 2026-2027 di antara JDT dan Kuching City yang berlangsung di TV OK. Jadi kalau kamu tidak apa-apa membuat malam ini, boleh sempat lagi untuk saksikan perlawanan ini. Sudah memasuki minit ke-87 dan gol-gol ketika ini menyaksikan JDT sedang mendahului Kuching City dengan jaringan JDT 3 Kuching City 0. Okey, nanti Ozel kongsikan full time nanti masa penuh untuk perlawanan ini. Okey, perlawanan Sumbangsih ini kira macam pembukaan lah untuk Liga Super Malaysia untuk musim 2026-2027. Okey, jadi ini dia seterusnya lagu permintaan. Kita mau tunaikan lagu daripada Ray Guntabi, Lumangat Okudika. Sabah FM, bagus bah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa. Wahai cinta, beri petanda.
1: Dengar kupu-kupu yang bicara. Amboi-amboi, mulut tu. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu.
2: Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1980.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Okey, apa pun tahniah untuk pasukan JDT. Okey, selepas memenangi perlawanan Piala Sumbangse musim 2026 dan juga 2027, menewaskan Kuching City dengan 3-0. Okey, jadi dengan berakhirnya perlawanan Piala Sumbangse ini, bermakna bermulalah sudah Liga Super musim 2026-2027. Okey, dan begitu juga dengan liga-liga di dunia seperti English Premier League, La Liga dan juga Liga Itali, memang bermula sudah kita punya hari-hari dengan bola sepak. Setiap hujung minggu ada saja perlawanan bola sepak. Itu yang best, terutama untuk pencinta bola sepak. Okey, jadi apapun, terima kasih untuk kita punya kawan Muhammad Hanafi. Okey, ucapan dia selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Dan ada juga lagu-lagu permintaan dia malam ini dari Kampung Contoh Butatan, dia bilang terbaiklah si Hanafi. Ada juga si Abdul Jalil dari Tawau, dia bilang selamat malam untuk orang-orang Tawau. Kita request lagu permintaan malam ini, lagu-lagu yang memang betul-betul nostalgia. Dengar je lagu ni, memang terus teringat kisah-kisah lalu, dia bilang. Okey, sekejap lagi Ozel mau payung lagu-lagu kamu di jam terakhir ini. Semua lagu-lagu lama, lagu baru. Jadi kita mau terus payung kamu. Ini dia Bang Fest Revolusi. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Baguslah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

0: Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat agar.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng beruang tu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mi Rawo, Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng berhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Ta'zim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh

Club Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994, dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan tiga mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ECL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Ya, usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live Twitter seketika nanti. Saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburuan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

0: Puan, puan, abang, kakak,
1: Ya, puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz. Cina tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

semua Crystal dengan janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita. Kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pamaman. Mantap Abang Lori, kasih hon terus. Bapak Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Zabalingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dad Ray dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaburkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Sans Flower, Janet Zai, Aini Isa, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali, oh mantap. Abang-abang Lori, itu saya suka tu, abang-abang Lori tu. Pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang Lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas. Abang-abang Lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi hon punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, Bidadari Saju, Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling. Nemas dari Kota Baru. Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak. Ada event memanah esok di UNISA. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang beruntung. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau? Geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus ke siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gembrohan tu di Nasional FM.

0: Malaysia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

Osman ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit dah cepat demam, selesema, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan dan juga cetak surat tawaran. Nah, calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Mama Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Mazna, Black N, Cik Nana, Mama Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketepat Palas, selamat bertugas Ketepat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isam Mudin, Velda, Aitawar 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Begagini Driver Pening. Ini 67. Siapa lagi Zaini Toka, SP Hadir Sungai Bertani, Rosli Lee, pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus berhadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comelku Putriku, Norhan Awang, Cik Mas, JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos, kepada mereka lah
yang melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosa ini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amin Kumar, Udin Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Boli Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah rasa sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Nang, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasyam, Miana, Ati 80, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi Dapat 3, Faiz 46, ini bernama Lori juga, Zalima Tansib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi, Rina, Suardi, Dalin, Ariana, Yana, Putri Dalisha, May Sara, Yusoy, MC Luncur dari Perlis, Wawashan, Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaat Inkurumah, Jajah 83, Azki Syarul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Buntian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburu-buruhan tu? Wang Sepawi, Bang. Mantap. Senang saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburu-buruhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Lepas ni 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis. Semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK, lah, pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Astagnya Seharu Mawar dahulu, lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada cerita Ansari Amri, lontaran suara Allahyarhamah Niki Abdillah, menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zahid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi.

0: Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Dia katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, sama hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau bolehlah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit, mantap Lori Sawit pun hadir. IBS dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Ara77, Asmalini, Ica78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Palamang, Atia Suriati, Mazna Abdullah, Zaidi Zahiri, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Asas No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya Datina Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Luz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sanjia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap Sari Marus. Selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut putih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut putih hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di
Nasional FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Ini hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad, kan? Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi brisk walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong, tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit, kan? Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali, kan, dah pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma, kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi, kan. Kalau kita dapat kata tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah aja, duduk rumah sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah, janji manis, tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu, ada Boksi, ada Suana Angga dari Besar Terengganu, Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tepi-tepi lainnya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit, eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok, ya. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifah, Miss Wan, katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa, tenang dengan kesunyian, nangis tepi bucu katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawa Mistik, Salja P.I., Aku Batip, dari Banting, Basu Omar, Masnah Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judi 80 juga turut bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi light tu. Abang Tinker tu melalu pom-pom-pom, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Fira katanya tetap setia National FM, yang utama geng berhantu. Iya ke Zira Fira? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu, tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Geng Buruhantu di National FM.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Gravity, lirik oleh sutera Gumulan EYE merusai lagunya. Setiamu gugur di mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah. Untuk kita, baik, 3:01 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tapi bujuk hati. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul, jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa alah, api rokok je. Jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Man Burger Langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, oh, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang. Sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nak buat macam mana eh, Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi Mahmud Farid. Ada Nuri Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azina Mansur, Khairul Azdin, Nizam Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan. Itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Lil 182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi. Nanti kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Salim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak pula dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sarinki 168. Sibu 158. Mukah 155. Bintulu 156. Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1175, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adi Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sara juga masih lagi terus kekal setia. Mas Tura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai-ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram, Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rekan-rekan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri.

0: pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM.

0: bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Prasaba FM.

0: saya Syi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, ba?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wabarakat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di manapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu, aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi, insya Allah. Orang mungkin maafkan kita, sahabat, tapi, ya, ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya, sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu, sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan, sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita. Maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya, sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْحَقِّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya, Velvet Aduk, dan Sabah FM. Bagus.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takaballah.
1: Kini FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
2: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Infolia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku langsung tutup di kalian.
1: Ya, sampai petang 3 hingga 7 malam.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Selamat pagi, rakyat jelata Keningau. Selamat berhujung minggu. Ha, pagi ni rentak segar bersama dengan saya, Syukri. DJ anda yang akan menemani anda dari pukul 6 pagi. Sekarang ni lah kan. Sehingga pukul 9 pagi nanti di rentak segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, Syio. Ya, macam biasalah kan, hujung minggu ni kita akan memutarkan lagu-lagu hit Sabahan dan bersempena dengan bulan kebangsaan, kita juga akan putarkan lagu-lagu patriotik yang hebat-hebat lah kan. Jadi kita, kalau kau mau, boleh juga kirimkan lagu, kirimkan pesanan di 0195896868. Nah, hari ini boleh minta lagu, tapi itulah, kamu mau ambil lagu Sabahan, boleh request juga lagu patriotik. Kalau mau dengar lagu patriotik yang klasik, kalau ada saya kasih main, insyaallah. Jadi apa kabar? Apa kabar pagi hujung minggu anda kepada semua rakan pendengar? Saya harap anda semua sihat-sihat di hujung minggu ini. Dan mungkin ada yang malam tadi terlebih pusreng, belum bangun lagi. Lepas subuh, lepas solat subuh tidur balik. Tidak apa, kita relax-relax saja hujung minggu ni kan. Sudah namanya hujung minggu, relax lebih hebat lagi siok dibilang. Jadi apa topik hari ini, kita boleh sembang-sembang juga kan. Biasalah hujung-hujung minggu ini waktu untuk kita berehat. Jangan kita bincang topik berat, bincang juga topik yang ringan-ringan di, boleh juga sama-sama kita kongsi di WhatsApp. Apa-apapun kita berhibur dulu dengan lagu-lagu lah kan. Lagu-lagu awal pagi ni, biasalah bangun pagi, masak air panas, kita minum apa? Minum kopi. Jadi kita dengarkan lagu daripada Alan, Kopi Tenom dulu. Di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi, Syok.

0: yang seketika. Mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mahu solo trip.
1: Di Kening FM, hebat.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, dikongsikan info cuaca daerah pedalaman dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan dengan daerah Keningau. Pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum bagi daerah Keningau adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tambunan, pada waktu pagi tiada hujan. Pada waktu petang pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malamnya pula juga diramalkan tiada hujan. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum bagi daerah Tambunan adalah 33 darjah Celsius. Seterusnya, daerah Nabawan pada waktu pagi tiada hujan. Pada waktu petang juga diramalkan tiada hujan. Tetapi pada waktu malamnya, hujan diramalkan di beberapa buah tempat. Suhu minimum bagi daerah Nabawan adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimumnya adalah 33 darjah Celsius. Seterusnya, daerah Tenom. Pada waktu pagi di Tenom diramalkan tiada hujan. Pada waktu petangnya pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat di daerah Tenom. Dan pada waktu malam juga diramalkan tiada hujan. Suhu minimum bagi daerah Tenom adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Sekian perkongsian info cuaca daerah untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM, edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok.

Hai, siapa nama? Hai, hai, hello, hello, keningau. Hai kepada anda, itu dia lagu daripada Adam. Dan kita juga mengatakan hai kepada rakan pendengar yang baru saja menala di 94.7 MHz. Apa kabar anda di pagi-pagi hujung minggu ini ya? Biasalah kan hujung minggu ni kan, biasalah kita relax dan lambat bangun kan. Itu alah bisa tegal biasa. Kerana hujung minggu adalah jeda manis yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan menghargai perjalanan sepanjang minggu. Biarkan hujung minggu menjadi ruang untuk mengisi hati dengan rasa syukur dan jiwa yang tenang. Kadang-kadang kan yang kita perlukan hanyalah secangkir kopi, udara pagi dan hujung minggu.

menikmati udara segar di pagi ini. Tetapi jangan lupa ya, kalau kepada anda yang mahu menderma darah pada hari ini, masih sempat sempat untuk datang pada pagi ini. Ada beberapa tempat untuk 22 hari bulan, iaitu anda boleh singgah di pejabat SLDB wilayah Barat Keningau pukul 8.30 minit pagi hingga 1 tengah hari, dan di Milian Labau Plantation Batu 38 Nabawan dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan satu lagi tempat iaitu di Kampung Bingkur Lama ataupun Tamui 8 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi kalau di mau derma darah, ada 3 tempat berlainan, dan mana-manalah yang kamu rasa paling dekat, bolehlah terus pergi sana. Tapi pastikan malam tadi sudah cukup tidur, okay? Dan pagi ini pun sudah cukup sarapan. Nah, begitulah. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya sebelum kita akan membacakan atau berkongsikan harga getah untuk hari ini. Kita dengarkan lagu patriotik, kan? Lagu seterusnya, Malaysian Boy, Keningau FM, hebat syoknya.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

hebat, shocknya.

Nyari tak sekarang ujung minggu lebih hebat lagi syok. Bersama dengan saya DJ Syukri di Konti hari ini 22 Ogos 2026. Apa kabar anda yang baru mengikuti kami? Sekian tadi harga getah baru saja dikongsikan. Dan saya harap pagi-pagi anda hari ini ceria-ceria sentiasa. Okay, berkenaan kempen derma darah, jika anda pergi ke lobi luar Dewan Masyarakat Keningau, di sana ada kempen derma darah bersempena dengan program Hari Kemahiran Peringkat Negeri Sabah bersama Alpha Gen Talents dan Ed Kemas 2026. Di mana pada waktu itu ada, pada hari ini ada aktiviti menarik seperti Alpha Gen Talent, bola jaring, futsal, kids athletics, bicara berirama dan juga e-sport. Dan juga ada pertandingan seperti jahitan, seni tangan, solekan dan masakan. Nah, jadi datanglah beramai-ramai sambil kita berbakti derma darah. Kita juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti untuk hari ini. Pada pukul 7 pagi nanti kita akan mengikuti berita utama 7 seusai saja doa pilihan untuk hari ini. Jangan lupa kita aminkan doa hari ini. Dan nanti kita akan kembali lagi di pukul, di pusingan yang kedua, pukul 7 hingga pukul 8 pagi untuk rentak segar pada pagi ini. Jadi teruskan bersama kami di Keningau FM edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok. Lepasan Torigota Jeprin Rasdu.

doa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lafazkanlah simpulan dari lidahku supaya mereka paham perkataanku. Allahu

0: Rohani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Dato' Sri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Agriksen berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Erin Chia dan So Wu Ying mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Noi Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siaran Taksegar edisi hujung minggu lebih hebat lagi. Syok masih lagi bersama dengan saya Syukri di pusingan yang kedua sekarang ini pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Ya, apa kabar semua yang baru saja mengikuti kami di 94.7 MHz? Saya ucapkan selamat berhujung minggu dan selamat mendengarkan Keningai FM. Hebat syoknya. Ya, di sini ada ucapan daripada rakan kita. Ya, dia bertegur sapa di WhatsApp Keningai FM daripada Andong Jenis Lime. Hai Andong, hello DJ. Selamat pagi, selamat bertugas di pagi Sabtu dan selamat berhujung minggu kyo. Terima kasih Andong. Selamat berhujung minggu. Ha, jadi Andong, kau punya apa? Kau punya cerita hari ni Andong? Kau masih berjalan-jalan deh kah? Ngam sudah ni kalau mau berjalan-jalan kan, sebab sekarang sudah mentari sudah tersenyum di luar itu. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mendapatkan vitamin D, bersenam, beriadah di luar rumah pada ketika ini. Dan kepada rakan pendengar yang lain, kalau mahu memberikan pesanan atau bertegur sapa dengan saya seperti yang dilakukan oleh rakan kita Andong sebentar tadi, boleh lakukan demikian di 019-589-6868. Kalau mau ceritakan perkongsian apa yang anda buat hari ini pun boleh. Mau request lagu, lagilah dialu-alukan. InsyaAllah saya akan mainkan lagu pilihan anda jika ada di kita punya library ini. Lagu-lagu Sabahan dan juga lagu patriotik pun boleh. Baiklah, sambil kita melayan hujung minggu kita ini, pada pukul 7.30 menit pagi nanti kita akan mengikuti Warta Berita Keningai FM. Seterusnya kita akan mengikuti Zona Berita Sukan Keningai FM. Jadi teruskan bersama saya dan kita dengarkan lagu seterusnya daripada Nahyan. Mari-mari Keningau, Keningai FM, hebat syoknya.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Sekarang dikongsikan info sukan Keninga FM. Kita mulakan dengan Piala Dunia tewas 7-4. Malaysia tewas 7-4 di tangan Ireland. Ya, skuad hoki lelaki negara terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi penentuan tempat ke-9 hingga 16 Piala Dunia Hoki Lelaki FIH 2026 semalam. Ya, Ireland di mana memulakan perlawanan dengan garang apabila Jonathan Lynch dia meledakkan hat-trick menerusi jaringan padang pada minit ke-8 dan ke-24 serta pukulan sudut penalti pada minit ke-12. Perlawanan berlangsung sehinggalah Azri Azad Abu Kamal memastikan Malaysia terus memberi tentangan apabila menjaringkan gol ketiga negara menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-41. Walaubagaimanapun, usaha tidak mencukupi dan skuad Malaysia kalah dengan 7-4. Malaysia selepas ini akan turun menentang Afrika Selatan pada hari esok, hari Ahad. JDT Cipta Rekod Dunia pertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Johor Bahru Darul Ta'zim, JDT terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Abdullah Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC KCFC 3-0 pada perlawanan sumbangsi di Stadium Sultan Ibrahim. Kemenangan dalam aksi membuka tirai Liga Malaysia musim 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempennya Liga Super dengan langkah kanan. Berita seterusnya, Aaron Wojcik marah ke separuh akhir kejohanan badminton dunia. Pemain bergu negara lelaki Aaron Chia Sah Wojcik marah ke separuh akhir kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiangyi hari semalam. Pada aksi yang berlangsung di stadium tertutup Indira Gandhi itu, pasangan ranking ke-4 dunia berkenaan tidak berdepan masalah untuk mencatat kemenangan straight set 21-11, 21-17. Menanti Aaron dan Wojcik di separuh akhir hari ini adalah pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Siu Yong-ja. Won-ho dan Hyung-ja marah selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rusani 21-16, 21-16. Arsenal menang Coventry City 3-0. Arsenal memulakan misi mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris dengan penuh yakin apabila membelasah pasukan baru naik Liga Coventry City 3-0 di laman sendiri malam tadi. Kali terakhir kelab London itu berjaya mempertahankan gelaran Liga Division tertinggi adalah pada tahun 1935, namun hanya 15 minit diperlukan Kai Havertz untuk memperlihatkan kesungguhan Arsenal apabila tenang menolak masuk hantaran Ricardo Calafiori ke penjuru bawah gawang dari luar kotak penalti. Salah tidak lupa pemindah cilik Liverpool. Bintang Trabzonspor Mohamed Salah kembali bertemu pemindah cilik Liverpool Isaac Kearney ketika aksi pasukannya menentang Ferencvaros dalam Liga Eropa Kamis lalu. Salah 34 tahun meninggalkan Liverpool musim panas ini selepas hampir sedekat beraksi di Anfield. Musim lalu, pemain Mesir itu menjalankan persahabatan dengan Isaac, 8 tahun yang menghidap sindrom Wolf-Harrison Wolf Hyraskon, keadaan yang jarang berlaku yang boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut dan sawan. Namun perpindahan Salah ke Trabzon Bonspor tidak menghalang hubungan itu apabila dia membawa Isaac bersamanya turun ke padang untuk aksi menentang Frazen Varkos di Stadium Papara Park. Sekian info sukan Kening FM, berhibur dengan Kening. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya dan kekalkan bersama di Kening FM. Hebat syoknya joget merindu Aurora featuring Fatin dan V.

0: Ya, itu dia persembahan daripada Aurora featuring Fatin dan V. Joget merindu berjoget-joget kita di pagi hari Sabtu ini, ha. Goyang-goyangkan badan, regang-regangkan badan kita supaya peredaran darah lancar dan tidak akan pergi tidur balik. Matahari pun panas sudah, jadi bolehlah kita berjemur kan untuk ambil vitamin D secara percuma. Baiklah, kita bacakan lagi hantaran daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kedengar FM, bersama dengan Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi hari Sabtu di Syukri. Selamat pagi Elvia, selamat bertugas bersama dengan juru teknik Kedengar FM. Hebat syoknya. Hello, hello semua rekan-rekan setia Kedengar FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rekan-rekan setia Kedengar FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari hari ini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Floria Jonathan, Kak Narumbai, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam bulan kemerdekaan. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cerah mentari pagi memancar indah, kabus perlahan menyingkir ke liring bukit-bukit. Dia bilang, hoi semen. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siokyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Dia bilang, kalau boleh saya mau dengar lagu dari si apa ini, si Duyung, Duyung Darat. Oh, sioknya. Dia bilang, okay, boleh. Nanti saya akan pasangkan lagu pilihan Elvia. Di luar sana cerah-cerah sudah. Elvia, di sini pun mentari sudah pun menyinari, tersenyum ke bumi di Lembah Keningau ini. Cewa. Baiklah, terima kasih Olivia. Dan kepada rakan-rakan yang pendengar yang lain juga, masih lagi anda boleh hantarkan kiriman lagu sabahan, boleh juga hantarkan ucapan dan dedikasi macam si Olivia buat dedikasi untuk rakan-rakan dia yang lain. Jadi teruskan bersama kami, hantar saja, saya akan baca dan saya akan tolong-tolonglah kan cari-cari itu lagu, kalau ada saya akan play. Baiklah, jangan kemana-mana, nanti pada pukul 8 pagi kita akan ikuti Berita Sabah FM, dan seusai Berita Sabah FM kita akan ikuti rancangan Santai Si Cilik pada pukul 8.15 pagi nanti. Baiklah, teruskan dengan lagu seterusnya lah kan, kita dengar lagu pilihan si Elvia, Duyung Darat, Oh Sioknya, selepas pesanan ini. Kedengar FM, hebat sioknya.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.